0: Betul. Inces lagi kalau umpamanya dapat daging kurban. Sangat bersyukur sekali Kak, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat siapa gitu loh. Oke, Pale, kalau begitu Pak Nurdin. Iya, makasih banyak di sehati selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum saya terima telepon tak lagi yang lainnya sahabat budaya, kita dengarkan dulu kabar Ana Pro 4. Nah,
2: Kabar Ana Pro 4.

0: Sahabat budaya, Pulau Kodingareng Keke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit. Menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar, Pulau Kodingareng Keke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih. Sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bersama rekan saya dari chat akan memberikan laporan pandangan mata ini terkait dengan apa nih yang ada di Pantai Akarena ya dalam rangka hari ulang tahun Patimura. Seperti apa informasinya? Kita masih berusaha untuk hubungi rekan saya Richard Ferdinand.

0: Oke, baik, kami sudah terhubung dengan rekan kami Richard Ferdinand yang akan melaporkan informasi terkait dengan hari ulang tahun Patimura. Iya, Kak Richard, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, selamat pagi.
0: Iya, ini dalam rangka apa ini berada di Pantai Akarena?
1: Oke, iya. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Saat ini saya Richard Ferdinand melaporkan langsung dari Pantai Akarena. Nah, hari ini adalah puncak dari HUT Patimura. Nah, kita tahu bersama bahwa Patimura adalah pahlawan dari Provinsi Maluku, Kota Ambon. Dan acara hari ini adalah seluruh masyarakat Maluku yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, semuanya berkumpul di sini, berkumpul di Pantai Akarena. Dan kita merayakan bersama-sama seluruh bagaimana memperingati perjuangan Patimura. Dan di tahun 2026 ini temanya adalah wujudkan Maluku yang gemilang menuju Indonesia Emas 2024. Jadi di sini semua orang Ambon dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam agama, dari berbagai macam latar belakang semuanya kumpul di sini. Jadi katong hari ini semua masyarakat Maluku, katong semua baku badendang untuk bisa menyemarakan acara HUT Patimura tahun 2026. Nah, jadi juga acara ini nanti akan berlangsung sampai siang hari nanti dan akan hadir juga. Ini nanti sebentar akan memberikan sambutan Wakil Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Kemudian juga nanti hadir juga sambutan Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Kemudian juga berbagai macam kegiatan, ya tahulah kalau misalnya orang-orang Ambon ketemu itu kan pasti acara Badonci. Badonci itu adalah acara bernyanyi bersama, kemudian bergoyang bersama, tari-tarian seluruh rakyat Maluku. Inces.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Richard atas informasinya, laporan pandangan matanya di pantai ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Richard. Sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Iya, Assalamualaikum. Iya, baik sahabat budaya dimanapun Anda berada. Demikian laporan pandangan mata sama rekan saya, ada Kak Richard. Ini di Pantai Akarena, ini terkait dengan hari ulang tahun Patimura. Semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat untuk Anda. Baik, melanjutkan kebersamaan kita masih dalam program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Masih dengan berkaitan dengan adab dan etika penerima daging kurban, seperti apa adab kita dan etika kita saat menerima daging kurban. Yang tadi sempat juga ada beberapa penelpon kita mengatakan bahwa pandai-pandailah berterima kasih, jangan membanding-bandingkan, terus jangan juga bagaimana gitu loh sahabat budaya. Apabila Anda menerima daging kurban ya, tidak berterima kasih, tidak mendoakan, itu sangat-sangat disayangkan sahabat budaya. Dan untuk mengantri saat mengantri pembagian daging juga, jangan lupa untuk tetap jaga yang namanya kesabaran, antri dengan tertib dan saling jangan juga saling mendahului agar proses berjalan lancar ki. Iya. 0811 400 9250 sahabat budaya. Sekali lagi, bagaimana adab dan etika sebagai penerima daging kurban ya? Apakah Anda salah satu orang penerima daging kurban yang bersyukur atau mungkin justru tidak bersyukur atas penerimaan daging kurban? Ya, kita terima telepon dulu Pak Lekna kalau begitu. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Baribasa.
2: Baribasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Opa Is, posisi saat ini berada di mana, Opa?
2: Posisi ada di Gunung Latimojong.
0: Gunung Latimojong.
2: Ya, lagi apa ini? Cuaca agak bagus.
0: Agak bagus. Oh, panas ya.
2: Panasnya juga sejuk. Kemudian tidak macet, lancar.
0: Iya.
2: Ini pas saya di depannya ini apa ini sekolah.
0: Iya. Opa.
2: Jadi
0: kita membahas terkait adab dan etika penerima daging kurban. Kalau menurutnya opa seperti
2: yang
0: apa?
2: Yang terima kurban ya, idul kurban ya.
0: Iya, penerima ya. Penerima daging kurban. Iya.
2: Jadi saya hanya ingatkan. Ya, karena ini Kang, siapapun itu pasti akan mendapatkan idul kurban. Ya, karena ini kan salah satu budaya kita. Ya, artinya ya pada saat 1-2-3 hari itu kan memang masyarakat Indonesia ya artinya bukan diwajibkan tapi ya sudah pastilah semua makan daging. Mau dia miskin, mau dia kaya, ya pasti ya kita makan daging di 3 hari itu. Ya. Nah, itu yang saya minta, ya janganlah juga sampai ada sifat manusia rakus. Ya ingat, Anda makan daging banyak, Anda ditemani nanti rumah sakit, ya. Ya itu yang saya selalu dengung-dengungkan, loko munculkan sifat rakusmu, apalagi kau panitia kok, ya baru kau sembunyi-sembunyi, Nah ingat, daging itu adalah penyakit, ya bukan sehat, ya kalau kita makan ya berlebihan, ya ujung-ujungnya kamu di rumah sakit, ya itu yang selalu saya dengungkan. Ya silakan, ya ambil daging. Tapi yang sewajarnya ingat di belakang kita masih ada yang belum dapat.
0: Ya.
2: Nah ini jadi jangan.
0: Jadi adabnya jangan 1-2, jangan terlalu.
2: Tiga kantong.
0: Ya.
2: Nah kemudian, kan memang kan banyak yang berkorban. Ya beri kau lagi di sana, ambil kau lagi, minta kau lagi. Ya, janganlah kasih kesempatan orang lain. Kalau memang sudah banyak, ya, apalagi menumpuk di kulkasmu.
0: Iya,
2: berhari-hari kau makan, tunggu ya jawabannya rumah sakit.
0: Iya.
2: Ya saya selalu ingatkan saya. Jadi cukuplah untuk minimallah kamu makan daging 3 hari. Setelah itu stop.
0: Ya.
2: Jangan memaksakan diri ya karena kebetulan banyak kau dapat.
0: Iya.
2: Ya bagikan ke orang lain lah walaupun kau yang punya nama disebut tapi ada kasih yang kuliah ada yang payabo. Ada yang memang kasihan dilihat dari anunya jarang makan daging. Ya kasihlah. Ya setengah kilo atau 1 kilo. Walaupun kau yang dapat. Ya karena ada juga dapat malah pengen najual.
0: Iya, itu dia.
2: Ya kalau memang kau jual alasan kebutuhan mau beli beras.
0: Okelah.
2: Tapi kalau kebutuhan untuk beli macam-macam
0: yang lain-lain ya.
2: Untuk yang lainnya
0: itu dia.
2: Bukan untuk kebutuhan pokok lainnya atau untuk anakmu ada mau bayar. Ya. Tapi kalau misalnya kau jual untuk macam-macam itu sudah salah.
0: Iya, betul.
2: Salah penempatan.
0: Iya.
2: Ya. Jadi ingat. Ya adil idul kurban itu hanya 1 kali dalam setahun. Ya ada memang diatur di agama. Jadi ambillah kesempatan. Jangan ambil daging baru mau dijual. Ya oke lah Pak Jono tadi bilang. Pak Jono bilang ya itu kan mungkin dia kasih yang membutuhkan apa. Cocok lah kalau memang dia butuh. Bagaimana kalau daging mau namakan tidak ada berasnya. Ya mau tidak mau ditukar dengan beras.
0: Iya.
2: Tapi jangan berlebihan. Saya tahu banyak sekarang penjual bakso, penjual coto menunggu itu siapa yang ada dagingnya tidak mau namakan sini kasih kau dengan uang ganti dengan uang.
0: Iya. Dari mana kita tahu itu apa?
2: Tetangga aku banyak penjual bakso.
0: Yang
2: di Todo Puli. Baik itu keluarga apa saudara kita yang dari pengusaha bakso yang dari Takalar dari gua. Ya. Itu biasa menunggu siapa yang tidak mau makan daging karena
0: dia mau jual murah dagingnya.
2: Apa, sini mi kuangkai apa sini mi saya jadikan uang. Anda apa? Kalau memang tapi betul-betul mau beli beras atau apa yang temannya itu daging.
0: Iya, tapi kalau cuma moji beli yang tidak berguna?
2: Ya, itu salah misalnya. Dia jual dagingnya 10 kilo karena mau beli apa? Bukan untuk kebutuhan pokok. Wah, salah itu.
0: Dan
2: mau beli.
0: Kalau menurut opa, kalau menurut pengalamannya opa gimana? Saat menerima atau mengambil daging mengantri. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar tak?
2: Kalau saya kan kebanyakan dapat kupon, Kak.
0: Iya.
2: Ya, dari teman-teman dari keluarga. dari saudara atau apa dari fansnya juga Pro 4 ya. Opa, saya sama korban ke ini, saya bilang alhamdulillah, saya doakan ki semoga rezeki tak banyak. Tahun depan bisa lagi. Dia bilang iya opana, singgah ki opana. Ada ini kusimpangkan 2 kilo alhamdulillah. Di niatku itu oke, saya terima. Dan doa juga saya doakan, tapi nanti ini 2 kilo ini setengah kilo juga ambil saya.
0: Kasih
2: lagi orang.
0: Masyaallah.
2: Ya, betul-betul kuliah iko dong. Setengah mati dia ini, jarang makan daging.
0: Opa, tabe opa. Pada saat kita mengantri, misalkan di masjid toh kita ambil daging atau di mana begitu opa. Nah, otomatis kan ini ada dibilang kupon, toh? Ada kupon. Apakah bagaimana yang kita lihat mengantri di orang-orang kah? Atau ada yang tidak sabaran biasa?
2: Biasanya kalau lihat kalau memang yang bukan keluarganya panitia apa semua itu antri memang masyarakat tetap dikasih duluan, didahulukan. Yang ada misalnya kenalannya keluarga apa yang disimpangkan. Tapi tersendiri artinya dilihat ya tahu ah. Ada memang kuponnya kan, ada juga bagian pemeriksa kupon, tidak boleh sembarang. Jadi itu juga kuponnya diperiksa, jangan sampai ada pemalsuan. Karena betul. Kan itu ada capnya. Jadi dulu waktu saya di panitia di masjid dulu saya selalu periksa, kau bagian periksa saya pastikan ini kupon betul-betul asli yang kita bikin. Bukan lagi ada nanti tiba-tiba palsu. Nah itu nanti saya kasihkan panitia kalau ada yang palsu.
0: Tapi memang pernah kita temukan yang palsu memang kah? Ada yang pernah kita temukan yang palsu?
2: Ada. Ada dia bikin juga aduhnya. Tapi kan ketahuan, jadi yang begitu tidak dikasih ini sama sekali.
0: Jadi etikanya jangan ke membuat kupon yang palsu, begitu ya?
2: Iya.
0: Kau harus kupon yang asli yang dibawa, nggak boleh yang palsu ya. Oke lah, opa hati-hati ki di jalan. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat.
2: Ingatkan ki, jangan terlalu rakus. Itu daging adalah temannya nanti rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opa Is yang ada di Todopuli sana ya. Sudah ikut berpartisipasi. Jadi sekali lagi untuk penerima kupon, penerima yang namanya daging kurban, kalau mendapatkan kupon, kalau menurut Opa Is, jangan ki yang dibilang itu palsukan kupon tak, karena kalau kita palsukan kupon tak akan ditahu, tidak bakalan dikasih ki daging, karena berdosa ki juga kalau misalkan kita palsukan kuponnya. Nah, terus kalau soal mengantri, alhamdulillah antri, karena kalau misalkan ada yang sudah tahu, misalkan keluarga atau baku kenal sama kerabatnya, kalau misalkan minta dititip sama daging-dagingnya oleh panitia, jadi panitia itu sudah simpankan memang kalaupun ada yang sudah datang di lokasi itu mereka sudah mengantri katanya. Iya, terima kasih Opa Is atas informasinya. Dan satu hal juga buat pesan dari Opa Is, kalau misalkan bagi penerima kurban juga, jangan ki terlalu banyak mau menerima daging, atau memang kalau memang kita berkurban banyak ini daging tak, jangan ki makan semua. Bagi miki lagi, kalau misalkan ada orang fakir miskin lagi di dekat tak, bagi miki lagi. Itu lebih bermanfaat ya. Baik, Opa Is, terima kasih atensinya. Sementara sudah 35 menit berlalu dari jam 8 pagi hari ini, kita masih di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita masih membuka lagi untuk pendengar kita yang saat ini dengarkan terus Pro 4 RR Makassar 0811 400 9250, terkait dengan adab dan etika penerima daging kurban seperti apa ya. Siapa tahu kita punya pengalaman tentang adab dan etika saat menerima daging kurban, karena saat ini kita bisa mempelajari, karena mau yang namanya pembagian daging kurban Hati-hati Ki kalau kita menerima daging kurban. Belajar Ki namanya mengantri. Dan kalau memang pembagiannya 1 kilo ya 1 kilo. Kalau 2 kilo ya 2 kilo gitu ya, rata gitu ya. Pandai-pandailah bersyukur. Jangan lupa tidak membanding-bandingkan dengan yang lainnya begitu, bilang kenapa ini begini, kenapa itu begitu ya pendengar ya. Oke, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Harsina. Bunda Harsina,
3: alhamdulillah, apa kabar Nak Ince?
0: Alhamdulillah, masya Allah, insya Allah baik-baik. Iya, insya Allah Bunda. Bunda gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bunda, kita membahas ini terkait dengan adab dan etika saat menjadi penerima daging kurban. Katakanlah Bunda Harsina sebagai penerima daging kurban. Apa adab etika Bunda Harsina sebagai penerima kurban?
3: Ya, kalau saya ada kasih ke alhamdulillah, tapi
0: bersyukur.
3: Di sini sudah diatur nih ada panitianya.
0: Iya, iya, iya.
3: Ditahu mi bilang biar keluarga Ki, umpamana ini anakku ke manakanku. Enggak bisa dibilang nak kasih ke anakku, nak kasih ke manakanku, enggak bisa. Mm-mm. Satu orang dia bisa kasih karena di pokoknya satu paropo di sini harus dapat.
0: Iya, iya.
3: Harus dapat. Jadi semua itu yang anu enggak bisa dobol namanya.
0: Nggak bisa double namanya ya.
3: Nggak bisa double namanya.
0: Dan bagaimana adab etikanya Bunda Harsina sebagai penerima daging kurban? Apakah Bunda Harsina termasuk orang yang pernah mungkin menjual daging kurban pemberian? Atau bagaimana ini Bunda?
3: Saya kan tidak makan daging.
0: Oh, nggak makan daging ya?
3: Iya. Baru biasa dapat ketiga kantong.
0: Eh, banyaknya itu jadi, Bunda.
3: Itu anu ku saya biasa ku masak baru ku panggil teman-teman makan di rumah.
0: Atau
3: ke ku masak ada acara biasa dibilang apa itu? Sungkabala, ku bikin sambal goreng, baru ku bikin hiasnya di atasnya.
0: Atau pernah Ki juga, berarti kita pernah Ki juga langsung karena kita enggak makan daging, kita bagi-bagi daging tak sama orang.
3: Iya, ku masak juga baru ku
0: yang mentahnya.
3: Iya. Baru panggil makan teman-teman atau ku masak baru ku bikin hiasan lagi tuh di Sokabalai apa di bubur JP apa.
0: Iya, iya, iya.
3: Dah hampir ini ke setiaan kalau bulan Muharram itu bikin lagi begitu.
0: Iya, iya, iya. Terus kalau biasanya Bunda kalau berbeda Ki dengan timbangannya dengan penerima kurban, penerima daging kurban lainnya, biasa Ki protes tidak?
3: Tidak.
0: Nggak,
3: syukuri
0: jadi,
3: apa yang
0: syukuri saja.
3: Kalau setengah kilo alhamdulillah. Ada juga yang 1 kilo alhamdulillah.
0: Iya.
3: Untung itu dikasih.
0: Untung dikasih Ki.
3: Untung dikasih
0: Ki. Saya lagi kalau dikasih Kak bersyukur sekali Kak. Apalagi kalau mungkin berkilo-kilo sedangkan setengah kilo saja nah bersyukur Ki.
3: Bersyukur Ki.
0: Setengah kilo, 1 kilo.
3: Apalagi nak tahu orang saya nak bilang tidak makan je daging.
0: Udah. Segerami.
3: Jadi tiap tahun saya begitu gitu. Kalau pernah tahu enggak, kalau korban kan saya tidak ada puan, aku simpan.
0: Tapi Bunda, tapi Bunda, pada saat kita mengambil daging, pernah tidak kita lihat orang di sekitar ta ini tidak sabaran mi, tidak mau mengantri?
3: Tidak, ada kupon tuh. Dulu ada jadi kupon. Di kursi, dikasih kursi, buah, minum-minum. Kalau disebut minum mata, begitu.
0: Begitu di Bunda.
3: Bagus aturannya di sini.
0: Iya.
3: Tiap anu, itu di mesti dia tetap anu, dia tak 7 ekor. Ada juga itu yang kasih anu arisan.
0: Iya.
3: Kan ada arisannya di sini, arisan korban memang. Di situ lentong.
0: Jadi di situ.
3: Tidak, tapi itu kondrona biasa dimasak di situ.
0: Dimasak di itu, tah? Iya biasa seperti itu. Jadi mereka itu masa di situ Ki, di dekat-dekat pemotongan kah? Dia masak
3: iya, kondro. Iya, di situ. Jadi iya. Itu yang kerja ya daging apa
0: masak di situ. Ba, iya, oke lah kalau begitu. Iya. Bunda Harsina, iya. Terima kasih. Semoga para pendengar kita yang dengarkan informasinya tadi ini bisa menerapkan adab-adab etika sebagai penerima daging kurban. Bilang,
3: harus disyukuri.
0: Disyukuri.
3: Untung dapat.
0: Iya, benar. Iya, oke lah Bunda, makasih. Iya, sehat selalu Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Harsina yang ada di Paropo sana. Jadi, kalau etika untuk pendengar kita ya, sebagai penerima daging kurban, pandai-pandailah bersyukur. Halo, assalamualaikum Bari Basa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
0: Pak Radin, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Ya,
4: panas-panas lagi ini.
0: Panas-panas. Pak Radin gimana? Pak Radin, apakah Pak Radin sebagai yang berkurban atau penerima kurban?
4: Tidak biasa. Kalau ada keluarga memotong, ada juga diantar. Kalau memotong yang pakai anu itu tidak ada di sini.
0: Oh, tidak ada di dekat rumah tak?
4: Iya.
0: Yang di masjid dari di masjid lagi. Dari dulu enggak ada di masjid iya. Apa?
4: Kalau ada sih kalau keluarga ada memotong.
0: Hanya keluarga ada saja.
4: Kadang-kadang ada diantar kan biru. Mm-hmm.
0: Iya itu satu kalau keluarga. Kilo. Itu
4: kalau tidak keluarga. Tidak adalah.
0: Oh, begitu.
4: Iya, nah. Tahun-tahun 2023 aja ada ya. Ini 25 tidak ada.
0: Oh, begitu.
4: Tidak tahu lah ini kalau ada yang dekat-dekat keluarga memotong enggak? Apa kalau tidak ada tidaklah.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Kan daging.
0: Iya. Oke, sebagai penerima daging kurban, Pak Radin. Pak Radin, bagaimana etika atau adapta sebagai penerima daging kurban ini? Apa yang kita lakukan?
4: Kalau ada di antara, syukurlah.
0: Bersyukur. Jadi tidak menuntut ini dan itu sebagainya. Tidak pernah Ji marah-marah Ki, tidak pernah jadi.
4: Tidak.
0: Iya, tidak boleh Ki marah-marah kalau misalkan kita tompa yang terima yang namanya daging kurban, kita tompa marah-marah. Jangan.
4: Kalau Ki. Daging kurban dia bisa kalau dapat, apa kalau tidak.
0: Iya. Begitu saya dia kita pasrah mami. Ya, kalau dapat Ki alhamdulillah disyukuri. Tapi kalau tidak dapat ya mau di apa? Tapi tidak ikut
4: kalau yang macam bagi-bagi kupon itu di sini tidak ada.
0: Tidak ada dia bagi-bagi kupon berarti tidak ada di sistem yang namanya

0: Yang penting kita sudah tahu siapa yang kasih ki daging kurban. Ya, walaupun dia cepat cepat pulang, tetap ki doakan ki. Seperti itu etika adabnya sebagai penerima daging kurban, supaya mak barakah ki juga yang kita makan. Gini,
1: bilang terima kasih. Jalan sudah.
0: Ucapan terima kasih sudah cukup ya. Tapi doa itu sangat penting sekali, Pak Radin. Ya, lain waktu kalau misalkan dapat ki lagi, jangan ki lupa lo doakan sama orang yang bagikan ki daging kurban. Nih.
1: Insya Allah.
0: Oke deh. Baik, kalau begitu makasih banyak, Pak Radin. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin yang ada di Bantimurung sana, sudah ikut partisipasi juga pada pagi hari ini, sahabat budaya. Langsung lagi kita terima telepon yang berikut ini. Halo Bari Basa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pandita Raf. Pak Bahar. Iya,
2: dengan Opo Amran di Wajo.
0: Astaga, Opo Amran. Opo Amran, apa kabar? Kenapa baru muncul lagi?
2: Kabar baik, ini dari merantau.
0: Dari mana, Ki?
2: Ya, dari Jawa, Jawa.
0: Pantasan. Berapa Jawa lama, Ki?
2: Berapa lama ya, bulan-bulanan sih, karena berapa, mungkin hampir satu tahun baru saya mengudara lagi.
0: Lama-lama ini kita enggak pernah nelpon. Masa cari mana ini Opo Amran kodong?
2: Bahkan katanya meninggal itu saudara kita itu, penyanyi RRI namanya Maya di Kalendapala.
0: Iya, kodong, Maya di Masamba meninggal katanya kodong.
2: Doakan ya, semoga keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan ya.
0: Amin ya Allah.
2: Yang meninggal dunia, artinya karena setiap manusia artinya kita juga berpulang ke Rasulullah.
0: Iya, oke deh.
2: Yang penting artinya mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, amin ya Allah. Oke, Opo Amran, kali ini kita membahas terkait adab dan etika bagi penerima daging kurban. Seperti apa menurutnya kita?
2: Menurut saya sih, kalau menurut saya, pendapat saya, kalau misalnya kita diberikan apa namanya daging, harus kita mengucapkan terima kasih. Misalnya, contohnya seperti saya kan, kalau misalnya ada teman membawakan daging 1 kilo, saya berjabat tangan bilang, mudah-mudahan rezekinya nanti diberikan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada yang memberikan daging kepada saya ya.
0: Itu pada saat kita menerima daging kurban, kita pergi mengantri di tempat pemotongan itu atau mungkin langsung dibawakan?
2: Iya, kalau di sini deh ringkas sekali, kalau di tempat kami di sini di Kecamatan Belawa. Sepanjang Desa Welo, karena setiap misalnya misalnya contoh, misalnya incas mau berkorban, misalnya sesudah apa namanya lebaran Idul Adha, langsung artinya dia semuanya itu mencatat-catat semua itu nama-nama kan, yang apa namanya yang diberikan itu, tapi artinya kalau di sini tidak diberikan yang orang kaya.
0: Kalau orang mampu,
2: orang yang tidak mampu,
0: orang mampu tidak diberikan, tapi orang yang kurang mampu baru diberikan.
2: Iya, karena orang perisnya di sini dia di Kecamatan Bela, orang mampu pasti bisa beli daging. Kalau orang tidak mampu pasti kesian susah toh beli daging. Seperti saya kan orangnya tidak mampu, tapi mampu makan daging.
0: Masya Allah. Orang tidak mampu dalam keuangan tapi mampu makan daging ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya. Cocok juga. Oke.
2: Intinya di sini kalau misalnya kita punya daging, misalnya diberikan misalnya satu orang pemotong sapi, satu kilo, misalnya lima orang potong sapi, berarti lima kilo yang kita dapat, tapi kita di memang di sini diwajibkan dilarang menjual.
0: Dilarang menjual. Begitu. Ya, oke.
2: Ya, kalau misalnya pun misalnya ada tidak dilupakan kebagian kita.

0: kita bagikan lagi orang yang misalnya luput dari pengamatan penitia.
1: Iya, iya.
0: Oh, bilang, oh tetangganya ini, oh pamrang. Kita lupa, terpaksa. Misalnya kan saya punya daging 5 kilo, saya kasih 1 kilo.
1: Mm.
0: Tapi kalau dia bisa tambah lagi 2 kilo karena kamu punya daging itu 4 kilo, bilang, bersyukurlah kamu dikasih 1 kilo.
1: Mm-mm. Iya, iya,
0: biasanya
1: iya.
0: Biasanya orang dikasih juga itu 1 kilo, minta lagi tambah.
1: Oh, berarti... Berarti tidak bersyukur, Ki.
0: Iya. Ya? Iya, banyak juga begitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Bila
1: iya.
0: Kamu dikasih 5 kilo, masa kamu kasih cuma 1 kilo? Bila wabah bersyukur, kalau kamu dikasih 1 kilo.
1: Berarti dia membanding-bandingkan.
0: Iya. Apalagi penita juga sudah lupa namamu. Untung kita itu tetanggamu baik kasih ke 1 kilo.
1: Iya, iya, iya, iya. Berarti ini memang kita ada kepedulian tak juga sama... warga yang lainnya apabila panitia tidak ada namanya nih yo orang toh tapi
0: iya,
1: kita
0: begitu,
1: sebagai
0: begitu deh begitu deh cek maksudnya di sini memang di kampung saya ini peduli yang rasa sosialnya keluarga di sini di Kecamatan Belawa sangat tinggi memang.
1: Iya
0: maksudnya kalau misalnya dilihat misalnya orang susah tuh langsung itu dibantu begitu. Bahkan misalnya tuh kita seperti saya misalnya tidak merokok 2 hari misalnya dilihat saya tidak merokok, kenapa tidak merokok? Tidak ada orang beli rokok, dia pasti pembeli rokok misalnya
1: pembeli
0: walaupun
1: rokok.
0: Murah tuh. Walaupun murah misalnya rokok-rokok itu yang 15.000.
1: Iya.
0: Yang
1: oh seperti itu ya ternyata.
0: Iya, rasa sosialnya orang di sini
1: rasa
0: memang tinggi.
1: Rasa kepeduliannya memang tinggi ya di sana. Jadi kalau misalkan ada yang tidak dapat daging kurban, itu sebagai tetangga harus Ki berbaik hati bagi manamamu itu 1 kilo. Ih, lumayan itu 1 kilo.
0: Iya, begitu juga dengan saya tuh kalau misalnya penitia lupa saya, biasa tangga aku berlebih yang anunya.
1: Iya, nak kasih Ki juga.
0: Dia juga kasih sama saya.
1: Masya Allah.
0: Walaupun misalnya sudah jadi kontrol, sudah jadi coto, dia bawa sama
1: benar.
0: Saya.
1: Ih, keren. Ini harus seperti itu ya.
0: Iya.
1: Oke lah.
0: Semoga kita selalu.
1: Opo Amran sehat juga selalu, Ki.
0: Bersama keluarga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Sama-sama.
0: Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opo Amran yang ada di Wajo sana. Jadi yang namanya kita sebagai penerima daging kurban menurut Opo Amran ya. Kalau kita kelebihan dapat, terus ada warga yang tidak ada namanya, tidak dapat Ki. Nah, sebagai bentuk kesyukurannya kita bagi juga sama tetangga yang tidak ada namanya, yang tidak dapat yang namanya daging kurban. Iya, luar biasa. Seperti itu ya. Iya, terima kasih untuk Opo Amran yang ada di Wajo sana ya. Ya udah kalau gitu sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi... Kutuntaskan Mipade untuk program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Mohon maaf ini yang sudah deringkan telepon lagi karena tidak sempat Miku terima. Terima kasih Pak Sipong Deng Limpo yang ada di Pau-Pau, Pak Jono di Barukang, Opais di Todopuli, Pak Nurdin Den Nuntung di Pangkep, Bunda Harsina di Paropo, Pak Radin di Bantimurung, Opo Amran di Wajo. Sehat selalu pastinya buat kita dan pamit maju di program acara Baribasa. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk bersyukur sebagai penerima daging kurban. Jangan suka membanding-bandingkan. Jangan terlalu menuntut ya. Menuntut untuk kita mau daging banyak-banyak ya. Jangan lupa untuk mengantri di tempat antrian ya. Tempat antrian untuk mengambil daging. Kalau misalkan ada kupon tak, sahabat budaya ya, banyak-banyak Ki bersyukur. Tertip Ki, jangan Ki jual kembali kodong ya. Nikmati Miki saja karena kalau kita enggak makan daging di hari raya kurban juga di hari raya Idul Adha, kasihan tongki. Oke, mengolah dengan baik ya. Oke, masak daging dengan benar hingga matang untuk menjaga kesehatan tak. Jangki mengolah itu daging asal-asalan. Okelah kalau begitu. Inces Dewi Gemes, Dewi Satriani pamit di acara Baribasa. Kita jumpa di jam 9 lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Assalamualaikum, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah gadang dibangun menggunakan pasak kayu tanpa paku, sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta penobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terbuat lumbung padi. Sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah gadang juga dikenal dengan serabutan rumah Bagonjong atau rumah Baanjung.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Hui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

5FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya, masih dalam program acara kita di Nusantara Pagi ya. Dan melanjutkan kebersamaan kita, suku Bugis merupakan satu dari sekian banyak kelompok etnis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Sama seperti budaya lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, suku Bugis juga memiliki adat istiadat maupun aspek ritual yang masih mengakar dengan hebat secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakatnya pastinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian budaya daerah agar tak lekang oleh zaman. Prosesi pernikahan adat Bugis menjadi salah satu cara bagi para keturunan Deutero Melayu ini untuk memaknai betapa sakralnya gerbang kehidupan yang baru akan mereka pijaki. Nah, Sahabat Budaya, setiap tahapan dari rangkaian pernikahan adat Bugis juga menyimpan doa dan makna mendalam bagi keberlangsungan rumah tangga calon pengantin kelak. Dilansir dari berbagai sumber, inilah tata cara pernikahan adat Bugis yang penuh makna. Yang pertama yaitu memanu-manu. Ini adalah tahapan paling pertama dari prosesi pernikahan adat Bugis. Memanu-manu yang diartikan sebagai aktivitas yang hampir serupa dengan terbangnya seekor burung. Mengingat pada fase ini pihak keluarga dari calon mempelai pria akan berusaha mencarikan jodoh terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Apabila sudah berhasil menemukan target yang sesuai, maka tahap selanjutnya adalah menyelidiki latar belakang dari gadis yang dituju untuk mengetahui dengan jelas apakah wanita tersebut bisa dipinang atau tidak. Prosesi ini disebut dengan mepese-pese. Mepese-pese sendiri pada dasarnya dalam prosesi pernikahan adat Bugis adalah sebuah langkah pendekatan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sang perempuan. Bila calon mempelai pria dan keluarganya telah sepakat dengan wanita pilihan mereka, maka pihak keluarga laki-laki akan meminta tolong pada seorang kerabat dekat dari pihak perempuan untuk dipertemukan dengan keluarga mereka. Nantinya kerabat tersebut dan calon mempelai pria akan bertandang ke kediaman dari keluarga pihak perempuan dengan membawa oleh-oleh sambil mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan. Apabila berhasil mendapatkan lampu hijau, maka bisa dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yang jauh lebih sakral, yaitu meminang atau masuro atau makduta. Nah, pada tahap masuro atau lamaran, keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang dipercayai sebagai mak baja laleng atau perintis jalan. Juru bicara yang ditunjuk haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal negosiasi, mengingat acara pertemuan antar kedua keluarga ini juga akan membahas tentang besaran jumlah uang panai. Biasanya terdapat proses tawar-menawar dengan bahasa Bugis yang sangat halus. Jumlah uang panai tergantung dari bagaimana status sosial calon pengantin wanita. Bahkan bisa lebih besar dari mahar. Jika lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga sang perempuan, maka tahap berikutnya adalah memutuskan segala hal tentang keperluan pernikahan atau yang biasa disebut dengan mepetu adat.

0: gaskan.
1: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar ya sahabat budaya. Masih ada pembahasan kita terkait mapetu ada. Jadi setelah prosesi lamaran dilakukan, saatnya untuk menentukan tanrai so ya, atau tanggal pelaksanaan pernikahan. Sompa atau mahar dan doi menre ini uang belanja gitu loh sahabat budaya. Tanggal pernikahan biasanya akan ditentukan oleh keluarga dari calon pengantin wanita dengan mempertimbangkan waktu-waktu terbaik. Sementara doi menre adalah uang belanja yang akan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanitanya untuk keperluan biaya pesta pernikahan. Sama seperti uang panai, besaran nominal doi menre juga tergantung pada strata sosial perempuan, jenjang pendidikannya, hingga citra keluarga mempelai di lingkungan masyarakat setempat. Nah terakhir nih, mahar untuk wanita keturunan Bugis dapat berupa uang atau benda sebagai syarat sah pernikahan. Oke, sahabat budaya, itu dia beberapa informasi. Sebenarnya masih banyak lagi informasi lainnya, tapi karena kita udah di penghujung acara, kita dibatasi oleh waktu. Jadi kutuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Mosaik Budaya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan tak. Oke deh, Dewi Satriani pamit nih dari ruang dengar tak. Insya Allah rekan saya Ade Kahfi akan hadir menemani suasana pagi tak hingga siang menjelang sore nanti. Assalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kompas FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Iya, baik sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, saya Kavi akan menemani Anda semua dalam program Green Radio. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu beberapa kelong, kemudian kita akan lanjut kembali dengan beberapa informasi. Selamat mendengarkan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Cepat anak-anak, pindah ke musola, plafonnya mau roboh.
4: Bu, ini kapan sih plafonnya diperbaikin? Udah bocor loh, dari semester lalu.
5: Katanya tahun ini sekolah kita masuk program rehabilitasi sekolah.
4: Dari pemerintah ya Bu?
5: Iya, sekolah kita akan segera diperbaiki.
4: Kalau udah diperbaiki, kita bisa belajar dengan tenang ya Bu?
5: Iya nak, nanti nggak perlu ngungsi lagi tiap hujan.
6: Program rehabilitasi sekolah membangkitkan harapan anak negeri.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jangan, saya Kahfi akan menemani Anda dalam program Green Radio. Jadi Kahfi akan sajikan informasi pertama. Gubernur Sulawesi Selatan siapkan 200.000 bibit tanaman untuk penghijauan. Dikutip dari makassarantaranews.com, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan sebanyak 200.000 bibit tanaman untuk mendukung program penghijauan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Bibit tanaman yang disiapkan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari tanaman produktif hingga tanaman penghijauan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Menurutnya penanaman bibit tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten kota, komunitas, hingga masyarakat umum agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Program ini juga diharapkan mampu mengurangi dampak perubahan iklim seperti risiko banjir dan kekeringan. Kemudian sahabat budaya, kita beralih ke Kota Makassar. Dikutip dari upex.co.id, Eko Pesantren pertama di Sulsel dicanangkan di Makassar. Kawasan Pendidikan Percontohan Pengelolaan Sampah Terpadu atau Eko Pesantren Provinsi Sulawesi Selatan resmi dicanangkan di lingkungan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim Ahad 17 Mei 2026. Kegiatan yang digagas oleh Permabudi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan PPTQI Al-Imam Asim tersebut dirangkaikan dengan peresmian TEBA atau Biopori, gerakan penghijauan melalui penanaman 100 pohon serta edukasi pengelolaan sampah terpadu bagi para santri dan pimpinan pesantren. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah atau DPP ICATT Malingkali Ilyas yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kolaborasi dalam membangun kesadaran ekologis di lingkungan pesantren. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama tetapi juga sebagai pelopor pelestarian lingkungan. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena Kahfi masih akan kembali menemani Anda dan menyajikan informasi dari dunia penghijauan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

Pikir dulu dong, itu cewek no orang atau buaya? Ya, memang dibilang kawin bukan modal sedikit. Salah-salah, tanah bisa jadi loy panai. Yuk tangkis minyo, ikau enak-enak.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Side, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
2: Iya, masih di program Empat dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, kami kembali menghadirkan satu informasi dari Sulawesi Selatan, dikutip dari kitah.co. Peringati Hari Bumi, DPD IMM Sulsel instruksikan penghijauan serentak dukung program 2 juta pohon. Memperingati Hari Bumi, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan menginstruksikan gerakan penghijauan serentak di seluruh cabang sebagai upaya konkret mendukung program nasional penanaman 2 juta pohon. Instruksi tersebut disampaikan melalui bidang lingkungan hidup DPD IMM Sulsel kepada seluruh pimpinan cabang atau PC IMM di 24 kabupaten kota. Gerakan ini ditujukan untuk memperkuat komitmen kader dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus berkontribusi terhadap agenda ekologis nasional yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPD IMM Sulsel, Andi Yusril, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program strategis organisasi yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga berkelanjutan. Ia menambahkan pihaknya juga mendorong partisipasi aktif kader melalui gerakan bertajuk Satu Kader Satu Pohon. Program ini telah mulai dijalankan di sejumlah cabang dan ditargetkan menjangkau seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup DPD IMM Sulsel, Umi Rahayu Sari, menilai momentum Hari Bumi harus dimaknai sebagai titik perubahan dari wacana menuju aksi nyata di lapangan. Melalui sinergi lintas sektor, IMM berharap dapat memperkuat organisasi sebagai kekuatan intelektual muda dalam mengawasi isu-isu lingkungan dan kedaulatan ekologi di daerah. Ya sahabat budaya, jangan kemana-mana, Kafi masih akan kembali lagi memberikan informasi terkait penghijauan yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tentunya Kafi akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong berikut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Baik sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, Kavi akan kembali menemani Anda dalam program Teras UMKM. Jadi kita stay tune di program 4 RRI Makassar.

0: saya, Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Kabar Ratna Pro 4. Baik, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Iya, baik sahabat budaya. Kami kembali menemani Anda dalam program Teras UMKM. Dan Kavi akan memberikan beberapa informasi mengenai tentang dunia UMKM ya sahabat budaya. Nah, jadi sebelum Kavi sajikan informasi tentang dunia UMKM, kita dengarkan dulu theme song Pesta Bola Dunia.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda. Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, masuk di program 4 RRI Makassar dalam program Teras UMKM. Nah, Kavi akan memberikan informasi dari dunia UMKM ya, sahabat budaya. Dikutip dari rri.co.id, Sapa UMKM diluncurkan, pemerintah satukan layanan dan data pelaku usaha. Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN atau Bappenas resmi melakukan soft launching aplikasi Sapa UMKM di Jakarta. Platform ini sebagai pusat layanan terpadu mempermudah pelaku UMKM mengakses berbagai kebutuhan usaha dalam satu kanal digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, selama ini data UMKM yang dimiliki pemerintah masih bersifat statis sehingga belum mampu menggambarkan kebutuhan real pelaku usaha di lapangan secara menyeluruh. Menurutnya, Sapa UMKM menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem satu data UMKM yang akurat, mutakhir, dan juga terintegrasi. Tujuannya guna memperkuat efektivitas program pemberdayaan. Selain itu, aplikasi tersebut tidak hanya mengintegrasikan data UMKM, tetapi juga menghubungkan berbagai layanan pemberdayaan dari kementerian, baik maupun lembaga maksud saya ya. Kemudian ini juga terhubung ke pemerintah daerah hingga mitra usaha lainnya. Kedepan, sahabat budaya, Sapa UMKM akan mencakup layanan pengelolaan data usaha, akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, hingga layanan one-stop service. Platform ini juga akan terintegrasi dengan layanan perizinan, OSS, sertifikasi, pelatihan, logistik, hingga koneksi dengan industri besar dan juga BUMN. Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut Sapa UMKM diharapkan menjadi sebuah solusi atas tantangan yang masih dihadapi para pelaku usaha, mulai dari akses pasar, pembiayaan, logistik, hingga teknologi. Jadi sahabat budaya, dari Jakarta kita ke mana ini ya? Oh, ini masih dari Jakarta. Dikutip dari rri.co.id, sahabat budaya, UMKM jadi bagian penting pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom UI Telisa Aulia Valianti memaparkan kerangka fiskal RAPBN 2027 kepada publik. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan berada di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Telisa menjelaskan pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,8 hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Ia menilai optimisme presiden menunjukkan arah kebijakan fiskal yang jelas dan juga terukur. Menurutnya, kebijakan fiskal pemerintah memiliki arah pembangunan ekonomi yang kuat. Telisa menekankan hilirisasi dan industrialisasi menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah. Ia juga menyebut kebocoran pendapatan negara harus dihentikan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Jadi sahabat budaya, itu tadi dua informasi yang Kavi telah sampaikan kepada Anda. Jangan kemana-mana, Kavi masih akan kembali dengan berbagai informasi menarik, baik dari berita nasional maupun regional. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kilang berikut.

Iya, itu tadi dua lagu dari Iwan Tompo, Sio Sayang, dan juga Apa Mane dari Ridwan Sao. Jadi sahabat budaya, Kavi kembali hadir menyajikan informasi masih dari rri.co.id. Akad masal 1000 UMKM kreatif di Bali, pemerintah genjot digitalisasi usaha. Pemerintah terus memperkuat ekosistem UMKM kreatif melalui perluasan akses biaya, pembiayaan, penguatan legalitas usaha, hingga digitalisasi layanan. Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan akad masal, program KUR 1000 UMKM kreatif, dan Bursa Wira Usaha Unggulan di Bali. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Pemerintah Provinsi Bali, Universitas Udayana, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Menteri UMKM Maman Abdul Rahman mengatakan pemerintah saat ini fokus membangun ekosistem UMKM yang lebih terintegrasi, khususnya untuk mendukung sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, kemitraan UMKM dengan usaha besar, dan juga pelatihan serta pendampingan berbasis inkubator usaha hingga percepatan legalitas dan sertifikasi usaha. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 295 triliun pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 10 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis hak kekayaan intelektual atau HKI. Maman menilai karya intelektual seperti merek, desain, hingga inovasi kreatif kini memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Dan selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat akses pasar bagi UMKM melalui kebijakan pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang. Dan tujuannya untuk produk UMKM yang masuk ke toko swalayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Jadi sahabat budaya, masih dari rri.co.id ini, kayu terdampar di pantai Bali jadi kerajinan bernilai tinggi. Jadi sahabat budaya, kayu-kayu yang terdampar di pesisir pantai Tabanan Bali ini disulap menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi oleh Wayan Sudira. Melalui usaha Ulusari Handicraft, limbah kayu laut diolah menjadi produk kerajinan yang kini menembus pasar ekspor, sahabat budaya, bayangkan. Wayan melihat tumpukan kayu yang terbawa ombak bukan sekedar persoalan sampah pantai. Ia justru memanfaatkan limbah tersebut menjadi sebuah peluang usaha untuk mendukung ekonomi masyarakat dan lingkungan. Kerajinan berbahan limbah kayu laut itu sejalan dengan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya terkait konsumsi dan produksi bertanggung jawab serta perlindungan ekosistem laut. Sejak tergabung dalam PNM Unit Layanan Modal Mikro atau ULAMM pada 2017, Wayan mengaku usahanya mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan rutin. Dukungan tersebut membantu pengembangan usaha menjadi lebih terarah dan juga berkelanjutan. Sebagian pekerjanya juga itu merupakan keluarga, warga sekitar, hingga mantan pekerja yang terdampak pemutusan kontrak kerja saat pandemi COVID-19. Nah, dengan kehadiran usaha itu tentunya memberikan ruang, sahabat budaya, untuk penghidupan baru bagi banyak keluarga. Nah, negara tujuannya itu biasanya ada ke Selandia Baru, terus ke Australia, ada Perancis juga,
biasa juga ekspor ke Belgia, Belanda, Jerman, hingga Amerika Serikat. Karena permintaan pasar mancanegara terus berkembang seiring meningkatnya minat terhadap produk yang ramah lingkungan tersebut. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, itu tadi dua informasi yang Kavi bisa sampaikan. Kavi mungkin masih akan kembali memberikan informasi, mungkin satu atau dua informasi lagi mengenai dunia UMKM ya. Kita dengarkan dulu spot promo Pesta Bola Dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda. Nusantara Pagi

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, kalio merupakan salah satu masakan khas Minangkabau dari Sumatera Barat. Hidangan ini berbahan dasar daging sapi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah khas hingga kuahnya mengental. Kalio sering dianggap sebagai tahapan awal dari rendang karena proses memasaknya belum sampai kering. Cita rasanya yang gurih dan sedikit berkuah dengan warna coklat kekuningan yang khas. Masakan ini biasanya disajikan dalam berbagai acara keluarga maupun rumah makan Padang. Selain lezat, kalio juga mencerminkan kekayaan rempah dan tradisi kuliner masyarakat Minangkabau. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Pamiętam, że to jest. Idzie. Mówię, to idzie. Natury perso pilih budaya Jawa lan ugi pandangan gesang wong Jawa menika panci sampun wonten lan asring ngalami ewah-ewahan lan ugi menapa nggih wontenipun pergeseran nggih selaras kalian perkembangan jaman ananging nggih sejarah menika sampun buktekaken menawi ewah-ewahan menika mboten ngantos ngrebut pandangan gesang wong Jawa saking akar lan sumber kegiatanipun. Amargi kabudayan Jawi menika mujudaken subkultur kabudayan nasional Indonesia ingkang sampun ngakar nggih dados ngakar ratusan taun. Anda dosakan pandangan gesang sarto sikapipun wong Jawa. Terus menika budaya Jawa menika ugi menapa nggih mujudaken subkultur kabudayan nasional Indonesia pamirsa sahabat budaya. Terus engka sampun ngakar nggih ratusan tahun lho menika. Terus menika anda dosakan pandangan gesang sarto sikapipun kita minangka wong Jawa.

kene naliko lintang-lintang pucet kali seri. Isih koyo biyen korimu tansah ngawe-awe senadyan tekaku isih lungse. Saiki aku lagi ngerti papan pakarmanmu kene. Jeliramu tansah pirsa sakabeng perkara kaya goreng atiku. Sakwise merana mrene tanpa guna, merana mrene tanpa guna, anane sepi lan sepi tanpa wates. Ing kene aku bisa ngrasakake sakabeng perkara sing tansah bondo sukmaku. Atine wengi, ati sewengi, wengi lingsir naliko astamu wiwit nuntun lakuku. Aku bali.

Sí, para mí eso se va a poder, botan kraus. Ya va tal y pon canton cansal manit mali. Para mí lo que lo va a decir que es más verde ni. Pada nyon pamit saking ngerasa panjang setuju inji. Muki-muki kemawon Sabtu ngaceng sakit papanggian malih. Lan menawi wonten kelentunipun atur kulo nyuwun kunging pangaksami. Muki-muki kemawon ugi sesarengan kulo Mbak Titi Kusumawardhani kalan panjenengan siang menika Sabtu kliwon 23 Mei 2016 sakit nuwahaken kalipuring penggali panjenengan sedaya. Inggih. Kepesa Mbak Titi Kusumawardhani nyuwun pamit inggih, pamit sahabat budaya. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4 RRI Makassar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Lembah Rama merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam untuk mencapai kawasan ini. Pengunjung biasanya memulai perjalanan dari desa Lembana, lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama juga populer karena keindahan Danau Biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan kota, lokal, maupun pendaki. Demikian info Kabar Ratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran,

Belanda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Sahabat Braya, kembali kami hadirkan ke Berakna Perompat Lembah Rama, merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut hingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Limbana lalu melanjutkan trekking di beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulsel, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat beraya dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro Baces. Buat Anda yang mau bergabung boleh di 0811 400 9250 ya. Baik, silakan yang ingin bergabung kami nantikan di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri Napace
1: Senandung Lirik Laguna Pro Baces.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari si Sinta di MU.
0: Bu Sinta di MU, gimana kabarnya Bu Sinta, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Okay. Mau siap-siap mengajar ngaji.
0: Oh, alhamdulillah. Ini kebetulan ini kita mau bahas ini tentang tradisi mengaji ya. Biasanya kalau kita dengar orang dulu mengaji itu biasanya kan guru pengaji itu biasanya di ada kegiatan apa namanya? Istilahnya sebelum mengaji biasanya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh santri-santrinya. Biasanya kalau dulu kan isikan air penuh baknya Bu Guru dulu. Kalau sekarang bagaimana sekarang perkembangannya?
1: Sekarang tidak.
0: Tidak Midi.
1: Iya. Tapi, dulu Ji waktu banyak-banyaknya anak mengaji kan ada pohon di depan rumah, pohon apa lagi? Pohon ini yang banyak daunnya, ini nangka banyak daunnya tuh. Tengah mati disapu, jadi itu ya setiap aja habis mengaji
0: disuruh
1: mereka ini bersihkan dulu, menyapu terus
0: iya.
1: Bergiliran yang sudah mengaji keluar dulu bacaan, menyapu, membersihkan, terus masuk, mereka menghafal nih baru pulang, baca doa bersama baru pulang nih. Kalau di ini kalau disuruh duluan anu di menyapu di luar, nanti mereka capek dari mengaji. Jadi selesai mengaji baru mereka ini membersihkan, menyapu di luar. Sekarang tidak Mi.
0: Tapi kalau biasanya sudah tamat Mi, biasanya ada juga penamatannya ya, atau ditamatkan di rumah guru pengajinya, atau memang ada lembaga yang
1: tidak.
0: Oh, enggak.
1: Mereka kalau sudah ini kan saya enggak bisa ini urus apa itu lagi anu Quran anu
0: yeah.
1: Kan tamat belajarnya, jadi mereka lanjut di masjid kalau mau dapat ini. Mau dapat ijazah mengaji.
0: Iya, sertifikat mengajinya. Jadi oke.
1: Iya, karena saya enggak bisa untuk urus semuanya.
0: Oke, balik lagunya.
1: Makanya mereka bisa iya tadarus kembali atau tajwid kembali kalau di masjid.
0: Iya. Ini kebetulan hari Sabtu dan Minggu biasanya kita segmennya lagu-lagu dandut ya. Kita mau pilih yang mana nih? Jakarta Hong Kong, Siti Badriah, Terhanyut Dalam Terhanyut Dalam Kemesraan, Nurdin Yaseng. Kemudian Puber Kedua, Hetty Perry Vera, Terkesima dari Aura dari Roma Irama ya. Yang mana? Ratapan Anak Tiri, Is Dahlia.
1: Ratapan anak tiri.
0: Ratapan anak tiri.
1: Makasih. Iya, selalu Ambo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa namanya? Ibu Sinta di MU. Kita terima lagi. Assalamualaikum.
2: Ciri-cirinya apa? Ces. Senandung Lirik Laguna Prompat Ces.
0: Iya, Ces. Dengan siapa?
2: Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya di Maros ya.
2: Ya.
0: Piye kabare?
2: Api-api wae.
0: Alhamdulillah. Oke. Kita mau pilih lagu dulu. Lagu dandut. Monitornya dikecilkan dulu. Monitor.
2: Apa?
0: Monitor radio tak kecilkan dulu. Supaya enggak. Supaya enggak kecil, enggak piuti. Au.
2: Lagunya apa ya?
0: Ini lagunya pilihan. Kita mau pilih yang mana nih? Jakarta Hong Kong, Terhanyut Dalam Kemesraan, Puber Kedua, Terkesima, Mabuk Duit, Yang Tersayang.
2: Yang Tersayang mo.
0: Iya, Imam S. Arifin ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, belum pi komentar tadi. Halo.
2: Halo?
0: Iya, kita mau cerita dulu tentang masalah tradisi mengaji. Kalau kita dulu mengaji
2: pakai di itu cukuka ngaji.
0: Oh, iya.
2: Enggak pakai di masjid.
0: Enggak pakai di masjid, di memang ya, di guru mengaji
2: di,
0: khusus.
2: Di Jawa sana. Dia yeah. ikut orang Madura.
0: Iya. Kalau tradisinya biasa apa kalau selesai mihatam Al-Quran biasanya ada
2: nggak? Selamatan.
0: Selamatan.
2: Bawa
0: ya.
2: Itu.
0: Songko.
2: Bu, nggak ada songko. Oh, di sana. Ada. Bukan songko, nasi kuning.
0: Oh, nasi kuning. Tumpeng. Tumpeng.
2: Ditaruh di tumpeng.
0: Iya. Yeah.
2: Baru nanti dipanggil sama-sama teman ngaji itu dibacakan sama anunya, ustadz. Ustadznya, terus kita kasih kado ke ustadznya.
0: Iya.
2: Oh begitu tradisi saya dulu.
0: Masya Allah, luar biasa ya.
2: Terus kita sudah itu bawa nasi tumpeng, terus dimakan situ, terus kita kasih kado itu guru ngajinya.
0: Oh, kadonya biasanya kasih, berupa apa?
2: Kasih okay. berupa kayak sama, baju takwa gitu oh, sama sarung
0: iya.
2: sama
0: topi. Untuk dipakai sholat di supaya dapat.
2: Itu di sana.
0: Oh, karena
2: saya nggak ikut di TPI. Itu
0: ya.
2: TPK itu jadi di situ gitu di sana tradisinya.
0: Iya. Luar biasa. Oke.
2: Saya orang Madura guru ngaji itu.
0: Oh, tapi ngajinya tidak pakai ini ya bahasa Madura ya?
2: Tidak, ya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Tapi logatnya ya tetap logat pun. Orang Madura.
0: Iya, derma, Cong.
2: Kan tetangga toh oh. di Surabaya sama orang Madura.
0: Oh gitu, jadi bisa bahasa Madura juga ya?
2: Nggak bisa, tapi tau artinya.
0: Iya, engkau taruh ke helde.
2: Engkau
0: salah emak.
2: Selangkong.
0: Nyuan sakalangkong.
2: Engkau itu selangkong. Kau tahu?
0: Iya, banyak teman saya dulu Madura.
2: Oh, terangkong kan terima kasih.
0: Iya, nyuwun sakalangkong.
2: Iya, nyuwun selangkong. Ya, Palet, terima kasih.
0: Iya.
2: Ucapkan lagi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Siti Nurbaya ya, dari Maros. Selanjutnya kita terima penelpon selanjutnya. Sirin apa, C?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senandung.
3: Dari boleh ini.
0: Iya, yeah. Paspornya dulu.
3: Bahar di Muala Jambing.
0: Paspornya dulu Pak Bahar. Sirina Pace.
3: Senang dong lagunya Perpace.
0: Iya, mantap.
3: Saya mau menginformasikan dulu lebih dulu Mbok.
0: Iya. Yeah.
3: Karena kemarin malam ada promosinya Bunda Nur di Maros atau sama Nursia Maya meninggal dunia.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Iya meninggal. Tapi saya belum tahu hari apa. Tapi kemarin malam sudah dibacakan surah Yasin atau Al-Fatihah.
0: Iya.
3: Maya itu kan pendengar setia lama.
0: Dari masa Madi.
3: Masih di Pro 1, Pro 4 tidak lupa nama aku.
0: Ya
3: sama Bunda Nur, Bunda itu juga.
0: Iya.
3: Tapi iya.
0: Ya, saya juga dapat infonya dari Deliwang itu hari.
3: Ya.
0: Saya masih di. Oh, tapi sudah betul nih anunya beritanya itu.
3: Iya, kayak kemarin malam. Saya sudah dapat informasinya Ibu Bunda Nur di Maros sama Ibu Nur Sia. Kira-kira kalau tidak salah minggu yang lalu mungkin.
0: Iya, minggu yang lalu infonya dari Deliwan, dia telepon saya. Tapi saya belum pasti bahwa apakah benar atau tidak, ternyata benar di infonya. Iya. Kita kirimkan Al-Fatihah di, mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya.
3: Iya. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Doa almarhumah Maya di masa Mbah. Iya.
0: Kita komentar maki tentang tradisi mengaji.
3: Lagunya anu itu sudah dia sebut anu. Siapa namanya ibu kita di Maros di Nurbaya.
0: Ya mana tadi lagunya tersayang di.
3: Oke,
0: komentar dulu sedikit tradisi mengaji kalau di Bone bagaimana ini kalau orang biasanya mengaji.
3: Kalau saya waktu kecil mengaji Kang guru saya Kang dua.
0: Ya.
3: Pertama mamaku, kedua kemana kamku? Belajar mengajar cara mengaji.
0: Iya.
3: Ya, jadi sekarang ini kan meninggal semua almarhum itu kemudian kangku. Baik di masjid, baik di rumah.
0: Iya.
3: Ya, begitu juga di rumah tetangga-tetangga yang lain terutama ada ya apa? Yasinang. Tasya kalau ada orang meninggal.
0: Iya.
3: Kayak gitu, Bu.
0: Baik, terima kasih dari Pak Bahar di Wajo Timur ya. di Bone, Caming ya, sorry terputus tadi. Baik, sahabat budaya yang masih bergabung, kami masih nanti kabar Samantha di 0811 400 9250, atau kita hadirkan dulu lagu yang tadi sudah direquest, ada Anak Ratapan Anak Tiri. Selamat Ki mendengarkan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
5: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
6: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
7: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Masih bersama di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Kita buka kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Radi.
0: Pak Radin. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ya sehat. Panas-panas lagi juga.
0: Apanya yang panas?
1: Tidak hujan lagi.
0: Oh, jadi cuaca. Lagi, ya. Ya, cuaca ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Gimana kita mau pilih lagu yang mana ini? Puber kedua dari Fethi Vera, terkesima dari Romai Rama. Mabuk
1: Romai Rama.
0: Romai Rama di terkesima. Iya. Oke, kalau dulu Pak Radin masih ingat nggak waktu masih mengaji, biasanya itu apa biasanya dilakukan setelah mengaji atau sebelum
1: dulu,
0: mengaji?
1: Dulu waktu kecil-kecil mengaji suruh angkat air dulu.
0: Oh, malah
1: dari sama. Sungai pergi ke situ cuci yang kaki di dekat tangga.
0: Iya, iya, bempa-bempa.
1: Ke rumah panggung itu.
0: Rumahnya guru mengaji, jadi itu bempa tempat apa namanya itu tempayun.
1: Iya, ada itu dia kalau ya. Makassar bilang. Buci.
0: Gumbang, gumbang. Ya gumbang.
1: Iya, gumbang.
0: Gumbangnya enggak terlalu besar di. Tidak terlalu besar di Pak Radin. Enggak terlalu besar di gumbangnya, enggak biasa datang gumbang itu besar itu biasa 10 ember baru penuh.
1: Iya.
0: Tidak terlalu besar di gumbangnya dulu.
1: Semua begitu orang. Dulu tapi saya tidak habis ngaji.
0: Iya.
1: Habis kalau pulang mengaji. Berkelahi di jalanan,
0: berkelahi. Ayy, gimana ceritanya berkelahi? Iya, iya Pak Le. Ditunggu di.
1: Iya.
0: Iya lagunya.
1: Iya oke Pak. Selamat pagi bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu memang waktu jaman-jaman mengaji ya seru karena. Banyak hal yang kita lakukan sebelum mengaji ataupun sesudah mengaji. Ada yang biasa cuci piring, ada juga biasa yang pergi carikan kayu bakar guru pengaji kita. Macam-macam pokoknya cerita yang penuh dengan kesan ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Nur Hikmah di Warung.
0: Ibu Nur Hikmah, gimana kabarnya Ibu Nur?
2: Iya, yeah. Alhamdulillah baik.
0: Iya. Yeah. Tadi kita dapat infonya juga ya yang meninggal kodong almarhum Maya.
2: Iya.
0: Oh iya. Iya pantas.
2: Berapa kali doakan cerita lagu?
0: Iya. Oke kita mau pilih lagu dulu yang mana nih? Mabuk Duit, Jakarta Hongkong, Terhanyut Dalam Kemesraan.
2: Apa itu?
0: Lagunya lagu dandut.
2: Kenapa ini?
0: Lagu dandut. Kita mau pilih lagu yang mana nih? Puber kedua Fethi Vera. Mabuk Duit, Eri Susan, Mabuk Duit, Eri Susan.
2: Ya, saya lagi butuh duit.
0: Iya, lagi melemah ke rupiah toh. Jadi,
2: iya.
0: Butuh uang. Iya.
2: Uang dong.
0: Kalau Nur sendiri, biasanya masih ingat nggak dulu waktu mengaji? Bagaimana, apa yang dilakukan biasanya setelah mengaji atau sebelum mengaji?
2: Saya masak air dulu.
0: Masakin air?
2: Masak air.
0: Oh, masak air. Pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar.
2: Pakai kayu bakar dulu minyak dulu.
0: Iya.
2: Kalau laki-laki saya cari kayu bakar. Biasa air.
0: Iya.
2: Di atas dulu di isi. Terus di atas sama kita. Di bawah sama kita kita.
0: Iya. Oke, Pak Le. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Lanjut
2: juga sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Pamit Pak Nas.
0: Ye.
2: Profesor Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Nur ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari
3: Bu Harsina Paropo.
0: Ibu Harsina di Paropo. Gimana kabarnya Bu Harsina?
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Sehat. Kita juga adik sehat selalu iya,
0: sekeluarga. Alhamdulillah. Ini sudah penelpon ketiga, jadi mengikut mengikuti lagunya, Dik.
3: Iya, enggak apa-apa. Yeah, paspornya.
0: Paspornya dulu. Sirena Pace.
3: Senandung lirik laguna perompat, Jess.
0: Weh, nah catat kayaknya di depan anunya ini, depan pintunya.
3: Ah, hari-hari didengar.
0: Hari-hari didengar, Dik. Alhamdulillah sudah melekat mi tujuh dulu.
3: Iya.
0: Sirena Pace, Dik.
3: Oke, okay.
0: Kalau boleh tahu nih bagaimana dulu Ibu Harsina waktu masih masa-masa mengaji waktu muda? Biasanya kalau sudah mengaji, ya, biasanya disuruh ke apa?
3: Disuruh dulang ke air.
0: Itu sebelum mengaji atau sesudahnya?
3: Itu mi sebelum mengaji disuruh penuh semua itu. Yang sama? Terlambat datang. Sebentar lagi kalau anu dia di belakang lagi angka air kalau habis
0: dipakai.
3: Itu ternyata iya. Kalau banyak piringnya disuruh
0: cuci piring. Iya, aku dapat juga saya itu.
3: Setengah hari kita mengaji. Palingan setengah jam jadi mengaji. Karena kebanyakan nganu kerja.
0: Itu Tommy dulu nama berkah ilmunya guru pengaji jadi. Itu dulu guru pengaji mau berkah ilmunya itu siswanya karena ikhlas kita mau bayangkan angkatkan ini
3: air. Jauh itu air kita angkat. Tapi dia juga mengajar tawa dengan cuma-cuma tidak dibayar.
0: Nanti itu kalau acara acara wisudanya di acara
3: tidak ada yang wisuda dulu itu.
0: Ada saya dulu itu di
3: macera.
0: Iya macera itu wisuda termasuk wisuda itu dulu cerita.
3: Oh, termasuk wisuda itu kalau macera
0: cuma enggak kayak sekarang. Iya. Cuma beda sekarang caranya orang wisuda tuh.
3: Nasuap pakai semua gruta songkol sama ayam.
0: Udah deh.
3: Nasuap sendiri ki. Tak satu suap tak dulu, baru makan sendiri masih.
0: Iya. Dia barakan.
3: Baru itu piring satu di piring biasa dilimai.
0: Itu songkol biasa dibawa sendiri dari rumah di, dibawa dari dari rumah.
3: Iya tapi enak tuh dia makan rame-rame.
0: Makanya itu dulu.
3: Suruh cuci piring dulu.
0: Makanya dulu itu kita apa namanya termotivasi untuk cepat selesai bisa mengaji toh karena itu tadi ada acara wisudanya ada acara macera nah itu.
3: Ada macera.
0: Makan. Oh, kita.
3: Anu gembira kalau ada orang macera kan bilang makan lagu songkolo makan kita lagu onde-onde.
0: Alah.
3: Jadi gembira ki, tidak dirasa itu angka air.
0: Iya betul.
3: Rame-rame. Malah belum pakai mengaji ganti baju dulu.
0: Cocok.
3: Basa-basa.
0: Iya pak. Iya makasih. Berarti nama kala cerita pengalaman.
3: Di ini ke masa lalu. Memang lucu masa-masa kecil kak. Makasih. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Bu Harsina di Paropo. Ternyata banyak yang merasakan sama ya dulu. Kita itu sangat hormat sama guru pengaji tak dulu. Bayangkan itu ya, semua kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya guru kita itu guru mengaji kita terpenuhi, kebutuhan airnya, kebutuhan kayu bakarnya, apalagi di kan dulu zaman itu tidak ada pi mesin air, masih zaman orang nimba-nimba air di sumur. Kemudian apalagi biasanya itu biasa juga kita bawa beras lah tas satu 5 kilo satu bulan. Kalau misalnya habis panen orang orang tua kita dulu kan rata-rata di desa itu kan petani ya sahabat budaya. Ada juga yang bawakan telur guru pengaji kita. Jadi apa ya upahnya guru pengaji kita dulu itu ya begitu. Tidak berupa uang. Karena dulu itu uang susah. Kalau barang-barang ya tidak terlalu susah lah ya. Termasuk kayak beras. Karena kan petani atau misalnya hasil-hasil kebun. Ada pisang. Ada apalagi kalau musim momi lebaran begini. Disuruh mungkin bawaan daun pisang. Bawakan guru pengaji kita. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Halo.
4: Tidak ada suara tadi HP.
0: Oh, enggak ada. Di radio mau kita monitor.
4: Ah?
0: Di radio kita monitor coba. Lainnya sih.
4: Makanya dekat Pak ini di HP, di radio aku baru bisa.
0: Iya. Gimana kabarnya Bu Fatma?
4: Baik. Lama baru muncul.
0: Hah? Lama baru muncul. Kenapa nang?
4: Baik itu lah kalau kasih kecil radioku.
0: Coba di. Nah,
4: aku dengar sama.
0: Coba menelpon ulang Ki. Bisa okay. Bisa ketembus kira-kira. Saya saat tadi saya harusnya angkat di telepon yang satu tadi.
4: Ada kah? Masih bisa ke pesan lagu?
0: Enggak, Mi, mengikut Mi.
4: Tidak mau ya.
0: Mengikut Oke, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu yang tadi sudah direquest oleh sahabat budaya. Ada tadi terhanyut dalam terkesima ya. Kemudian mabuk duit. Selamat Ki mendengarkan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Oke, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam, senandung diri ke Laguna Perempat, Ces. Iya. Apa kabar, Rambo?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kita ya, sehat Ji?
1: Sehat Ji, seperti yang kita dengar.
0: Iya, kita mau dengarkan lagu apa nih? Puber kedua, Jakarta, Hongkong, Terkesima tadi sudah ya?
1: Tadi Terkesima.
0: Sudah diputar tadi tuh, Terkesima?
1: Belum tadi, itu Terhanyut Dalam Kemesraan.
0: Aduh, salah putar tuh.
1: Itu tadi, Terhanyut Dalam Kemesraan itu,
0: salah
1: Terkesima.
0: Salah pilih tadi ya, sorry ya.
1: Itu Mi, Terkesima dia.
0: Iya, oke.
1: Okay. Tapi... menyapa.
0: Jangan menyapa, enggak ada menyapa. Cuma kita mau
1: topiknya.
0: Tahu
1: topiknya.
0: Topiknya, judulnya ini terkait dengan tradisi mengaji. Orang
1: ngaji?
0: Iya, kalau dulu kita mengaji bagaimana? Biasanya apa kita lakukan sebelum mengaji atau sesudahnya mengaji?
1: Woi, kalau di sini Nambo sebelum mengaji itu kan air susah.
0: Iya.
1: Kita harus menimba air dulu dari sumur untuk kasih naik ke rumah guru itu.
0: Biasa kita rasakan itu di kapipi tangan kayak itu. Kalau misalnya di kapipi di pipi kita tangan kayak itu pakai bambu. Ada itu biasa.
1: Tidak, Ji.
0: Oh, enggak jadi.
1: Tidak.
0: Iya, biasa pernah
1: kuliah. Ji, kalau itu Ji kalau mau naik ke atas disuruh dulu ambil air.
0: Iya. Jadi banyakkan dulu itu pakai gitu ya. Tenaga, iya. Bayarnya pakai tenaga. Oke, okay. Iya, baik. Ditunggu balik lagunya.
1: Oke. Okay. Yeah. Selamat sore, selamat bertugas sembuh. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini versinya Terkesima Aura ya, bukan Roma Irama. Penyanyinya Aura. Tapi lagunya Terkesima itu ciptaan Roma Irama. Baik, sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811-400-9250. Ya, mohon maaf tadi dari mana tadi ya? Terkesimanya tadi lang diminta saya salah putar tadi lagunya. Oke, selanjutnya di 0811-400-9250. Jadi kita cerita tentang tradisi mengaji dulu orang-orang dulu itu. Siswa ketika selesai mengaji itu biasanya angkat-angkat air, kemudian cuci-cuci piring, kemudian pokoknya dilengkapilah semua kebutuhan guru ngaji kita dulu sebelum mengaji ataupun sesudahnya. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Sirina Pace.
2: Menandung lirik lagunya Perempat, Ces.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Ibu Nur Intan di Takalar, oke. Ibu Nur Intan, kita mau pilih lagu yang mana nih? Antara Cinta dan Dosa, Iman S. Arifin, ada yang Andrekan, Terajan.
2: Ya, diputar lagunya Hajo Merama itu Terkesima.
0: Tadi ini ternyata Terkesimanya nih lagunya Romai Rama, tapi penyanyinya Aura. Tapi masih ada lagu dari Romai Rama nih, Terajana.
2: Oh iya, itu saja Terajana.
0: Iya. Oke, boleh tahu dulu kalau kita mengaji bagaimana sistemnya kalau sudah mengaji?
2: Saya dulu belajar mengaji itu tanteku sendiri yang ngajari.
0: Jadi
2: kalau malam itu berkumpul semua dengan sepupu-sepupu nih, kan berdekatan rumah.
0: Iya.
2: Jadi memang datang semua di rumah nenekku itu, jadi tanteku yang ngajari setiap hari.
0: Tapi memang tante tak guru pengaji memang? Atau hanya sekedar kita aja yang diajar?
2: Banyak.
0: Oh, berarti memang guru.
2: Pada kampung-kampungnya itu diajarin.
0: Jadi memang
2: guru. Dan pergi ngaji di tempat lain pada waktu itu.
0: Oh, iya.
2: Jauh-jauh itu. Jadi kita yang dekat-dekat itu.
0: Iya.
2: Sama kampung. Diajarin juga rate itu.
0: Oh iya, rate. Coba rate sedikit. Bagaimana?
2: Ya, saya dengan sepupu itu. Terus sudah mesti yang ngajar, gak rate juga.
0: Oh, bagus nyari.
2: Iya,
0: ada tradisi.
2: Saya masih ingat sampai sekarang, tapi sudah meninggal itu, saya punya tante.
0: Itu. Tapi itu kalau arate itu biasanya dipakai kalau acara apa biasanya, kalau dihadirkan itu arate?
2: Kalau arate itu biasa kalau ada maulid apa.
0: Oh, maulid di baru ditampilkan acara arate itu.
2: Kalau ada
0: acara-acara
2: peringatan itu lah.
0: Seru nyari. Iya.
2: Ada arate.
0: Oke, Pak Lek.
2: Bagus kalau rata itu.
0: Coba sedikit.
2: Banyak sekali orang tuh berkumpul itu.
0: Ya kan itu Tommy dulu, itu Tommy dulu hiburannya orang-orang dulu tuh rata. Yeah.
2: Itu memang pada waktu sekarang barangkali tidak benar.
0: Tapi kalau di wisuda biasa atau di panretama itu biasanya bagaimana?
2: Saya kan saya tinggal sama nenekku.
0: Oh iya. Yeah.
2: Setelah saya anu datang di bapakku jemput ke
0: yeah.
2: Dan sekolah mau di Makassar ana.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi pulang mak di Makassar.
0: Iya.
2: Mami itu yang nyalami. Tetap kita dirayakan sama nenek saya dengan saya itu pun pulang. Mau di apa itu gau-gau itu
0: yeah.
2: Sama ponak sama cucu-cucunya itu.
0: Yang begini.
2: Lalu mas terbawa dekat sih.
0: Yang begini.
2: Ya itu.
0: Oh.
2: Rasa itu.
0: Iya. Oke Pak Lek, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, Bung Desa, terima kasih banyak Bung Desa.
0: Iya, sama-sama Bu Intan.
2: Selamat bertugas. Iya. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Halo, Sirina Pace. Sorry. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Sirina Pace.
3: Senandung lirik Laguna Pro 4, Ces.
0: Deh, cantik Ces. Suara. Cantik suara, Natao. Kita dengar di suara.
3: Iya, cantik suaranya. Mm-mm. Karena di Makassar, Kak, ini.
0: Wah, tahu.
3: Tadi ajalan. Dari ini, di Natal, di kampus Taman Lantai, ya.
0: Hati-hati dengan Natali, apa? Dis Natalis.
3: Iya. Tapi... Selalu kan saya bilang mau ini ketemuan sama teman-teman.
0: Oh,
3: jadi
0: gitu.
3: Tadi dari kampus baru terus ke Arif Prate yeah. di Lagaligo ya. Oh. Baru kembali lagi ke sini Taman Lantai ya. Besok oh. pulang ke Pare-Pare.
0: Saya kira datang juga dulu ke sini menyanyi kan besok hari Minggu.
3: Besok menyanyi orang deh.
0: Iya sudah mau nyanyi baru balik kampung.
3: Tidak bisa ki. Karena kalau ke situ ki menyanyi lama baru sampai di Pare malah biasa jam 11 jam 12
0: oke okay. Ini mengikut mengikut lagunya karena penelpon ketiga
3: iya okay. Ikut saja lagunya.
0: Kalau tantri dulu mengaji di Pare-Pare itu gimana modelnya
3: pakai ya bahasa... Kalau saya biasa mengaji di Pare-Pare itu biasa kalau sudah mengaji disuruh gurunya ambil air.
0: kok ambil semua di?
3: Iya.
0: Berarti
3: kalau tidak ya biasa dibantu gurunya bikin kue.
0: Iya. Oh bagus dong ini dibikin dong kue-kue ya nanti.
3: Bilang ya bikin kue dulu baru pulang. Ya. Biasa kan anaknya suka bikin kue jadi dibantu bikin kue.
0: Oh gitu.
3: Iya. Yeah, harus.
0: Kasih balik sehat ki selalu tantri.
3: Iya, yeah, amin. Sehat-sehat juga sekeluarga, amin. Iya, yeah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, sudah tiga penelpon tadi. Kita langsung dulu kasih kelong lagi, deh. Terkesima, nanti menyusul lagu yang kedua, Terajana.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
3: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
0: Oke, Pak Ahmad Yani Tasmun, silakan. Kita mau pilih lagu yang mana nih? Lagunya Antara Cinta dan Dosa.
1: Lagunya apa sih itu, Mbok?
0: Imam S. Arifin, Antara Cinta dan Dosa yang
1: Imam S. Arifin.
0: Oh iya, oke. Okay. Yeah. Kalau kita dulu bagaimana sistem mengaji di kampung tak? Biasanya.
1: Oh, sistemnya dulu.
0: Iya.
1: Kalau aneh tuh, ambil air dulu.
0: Sama-sama.
1: Sebelum mengaji.
0: Semua-semua jadi ambil air.
1: Iya, biasa tak berapa kali.
0: Iya.
1: Tak berapa kali ambil air. Kalau ada lagi ini pekerjaannya guru mengaji ambil kayu, suruh ambil kayu apa?
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, balik. Iya. Ditunggu lagunya, Di.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Terima kasih, Ambo. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Dengan siapa?
2: Safar dari Bone.
0: Safar dari Bone. Gimana kabarnya Safar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oke. Okay. Baik Safar, kita mau pilih lagu yang mana nih?
2: Antara tadi pilih lagunya Imam S. Arifin.
0: Iya, ada mi. Yang ada juga Andre Khan dengan judul lagunya yang Jakarta Hong Kong, Siti Badriah, Colak Colek, Kamalia Malik, Sakit Hati, Revina Alvira, Puber Kedua. Kemudian Dingin.
2: Sakit Hati.
0: Sakit Hati, oke. Okay.
2: Iya.
0: Baik, kalau dulu kita mengaji bagaimana di kampung tak?
2: Oh, dulu itu kalau di kampung, kalau pergi di rumahnya guru mengaji, pergi dulu ambil air. Ambil berapa kali kan dulu belum ada anu tuh, sekarang ada pakai ember atau jergen di berapa kali lima kali kasih penuh itu baru sudah itu baru pergi mengaji.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Oke, Pak. Ditunggu lagunya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya.
2: Silakan Pak sama.
0: Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Iya.
3: Senandung lirik lagu Nopon Pacis.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Lina di Veteran Utara.
0: Oke, Ibu Marlina. Gimana kabarnya? Iya. Sehat, Bu Marlina?
3: Sehat, Bu.
0: Oke. Iya. Oke, kita mau dengarkan lagunya tadi sudah ya, sudah pilih lagu.
3: Iya, ikut sama di Imam S. Arifin, Mbok.
0: Oke, okay. Kita cerita dulu sedikit pengalaman tak dulu mengaji.
3: Mengaji.
0: Iya.
3: Saya dulu, Mbok, dekat di masjid Kak mengaji, bukannya di rumahnya guru.
0: Iya.
3: Jadi paling kalau saya itu sebelum mengaji disuruh menyapu di dalam masjid dulu tuh. Bersihkan ke dulu baru kita duduk di mengaji. Gitu, Mbok.
0: Iya. Oke,
3: Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Mbok. Lanjut tugas, Ki. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagunya Antara Cinta dan Dosa, Imam S. Arifin.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
6: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
5: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
6: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
5: Oh iya ya, bener juga.
6: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
5: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
6: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
7: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Rombatarari Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di acara Siri Napace. Halo, assalamualaikum. Halo, Siri Napace. Siri Napace.
1: Laguna Perompace.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Bulukulita Kalar.
0: Oke, Bunda Dewi. Gimana kabarnya Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Iya. Oke, Bunda Dewi, kita mau dengarkan lagu apa nih? Jakarta Hong Kong. Jakarta Hong Kong dari Siti Badriah Colak-Colek, Kamalia Malik. Kemudian Vetivera Puber Kedua, Solid.
1: Yang Vetivera mau.
0: Puber Kedua. Kok ketawa sih? Kok ketawa pubernya?
1: Iya.
0: Enggak apa-apa dong.
1: Yang penting bukan puber terakhir.
0: Puber berat. Mending puber daripada puber berat. Iya. Oke, kita apa namanya nih? Dulu tradisi mengaji tak gimana waktu mengaji itu biasanya apa kegiatan-kegiatannya?
1: Di rumah guru.
0: Di rumah guru biasanya apa kita laksana kegiatannya, biasanya angkat-angkat air kah atau cuci piring atau
1: kalau siang kita pergi. Kalau sudah kita mengaji kan dulu masih menumbuk padi, disuruh kita tumbuk padi baru pulang.
0: Lebih berat lagi. Kalau dulu
1: belum ada di sini, dulu kan belum ada pabrik padi, jadi disuruh kita tumbuk padi.
0: Jadi kalau yang tadi-tadi ini agak mendingan sih istilahnya, cuma angkat air deh, tumbuk padi.
1: Dan itu guru di sini jauh, jadi kadang bermalam ki juga. Kalau bermalam ki pagi sebelum pulang ki disuruh ki lagi angkat air, baru itu sumur jauh. Dikenal ki tumbuk dulu namanya yang terbuat dari apa kan namanya itu, bila.
0: Bila, oh iya.
1: Iya gitu. Itu tak satu-satu tak itu dibawa. Tapi jadi kalau siang pulang ke sekolah, pergi ki mengaji, sudah ki mengaji disuruh makan tumbuk padi.
0: Oh gitu.
1: Iya, kode begitu. Jadi kalau pulang ki, kalau tidak bermalam ki pulang pakai ki apa namanya di, kalau di sini sulo, apa kan namanya bahasa Indonesia aku lupa.
0: Yeah.
1: Itu yang bambu diisi minyak tanah, baru ada itu apa namanya kah, obor, obor.
0: Oh,
1: pagi begitu ke pulang karena belum ada listrik.
0: Oke.
1: Okay. Orang dulu kak saya.
0: Oh sama ki orang dulu. Saya kira orang Tengalar ki. Oke, balik ditunggu lagunya ya.
1: Iya, terima kasih. Okay. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Dewi ya di Cikoang kalau nggak salah. Di Tengalar. Yang lain boleh bergabung kembali di 0811 400 9250 ya. Kami nantikan di acara Siri Napace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Susah kamu diangkat nih.

0: Oke, kita terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Senandung Jadinya from Paces.
0: Oke, Ces. Gimana kabar? Sehat-sehat, Ji?
1: Iya, alhamdulillah. Semoga Karus lagi sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Kita mau pilih lagu dulu.
1: Orang dulu.
0: Hah? Orang dulu Ki juga.
1: Nyata, Mi. Kelahiran 73 Ki, pasti ke orang dulu.
0: Dulu.
1: Berarti okay. Mengajinya tahun 80-an.
0: Tahun 80-an. Berarti bukan yang angkat lagi. Ah, nanti angkat-angkat
1: air. Masih angkat-angkat air.
0: Oh, saya kira angkat lemari mungkin.
1: Masih cuci piring.
0: Iya.
1: Menyapu. Ngaji tanpa suruh. Nah, bilang Bapak Nenda sampai sekarang juga cuci piring.
0: Tidak maksudnya kalau di rumah guru toh.
1: Dulu. Ya di rumahnya baru kita dulu panggil guru saya guru ngajiku ketong ki pendekar
0: iya.
1: Guru
0: nggak dipanggil ustaz
1: baru hari Jumat itu ada dikasih makan kan kiamu
0: apa tuh
1: itu kelapa dengan nanu gula merah
0: oh supaya berisi ki
1: iya baru lancar ki be mengaji tak lacu ki cepat ki naik kurang besar
0: iya.
1: Baru mengaji jangan bugis si lucu net.
0: Iya.
1: Ada dibilang bapak.
0: Alipu kedawau.
1: Iya, alip riasena.
0: Oh, bahasa orang Bugis gitu kan?
1: Iya.
0: Togi
1: Bugis tonjak
0: kurang. Wah, sengit tahu orang dulu ki.
1: Bugis Makassar. Gitu. Cuman saya enggak terlalu pasti bahasa Bugis karena enggak dibiasakan sama mama. Ada biasa keluarga baru dengar gitu bahasa Bugis dari pagi sampai pagi.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Enggak ada keluarga dari kampung Dami.
0: Pilih lagu Ki dulu nanti putus Ki. Lagunya apa nih? Puber kedua
1: lagu,
0: tadi sudah.
1: Colak-colek. Yang pokoknya lagu Makassar saya. Lagu dandut.
0: Lagu dandut. Ya. Ada Maya.
1: Apa mami pilihannya?
0: Ada Maya, Musin Alata, Seputih Kertas, Camelia Malik, Goyang Heboh, Nita Natalia, Handam ATT Dingin.
1: Itu mau itu siapa? Seputih apa?
0: Hah?
1: Enggak,
0: Seputih Kapas. Seputih Kapas.
1: Ada tuh. Ya, Camelia Malik, Bi.
0: Iya.
1: Iya, oke, Palek harusnya.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Niar di Mungin Sidi sudah bergabung tadi ya. Kembali lagi kita buka penelpon selanjutnya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 ya. Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sirina Pace.
2: Seringkalinya sok datang, Bu.
0: Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu Neprom Pacas.
0: Oke.
2: Halo.
0: Iya, halo. Ada di suara tadi.
2: Iya, radio baru dengar.
0: Di radio mi kita dengar.
2: Iya.
0: Oke, cerita sama Ki tentang pengalaman menggaji.
2: Ya sama aja lah, suruh dulu ambil air.
0: Iya.
2: Cari kayu. Dikasih nadi kepala iya.
0: Oh gitu. Iya. Oke, balik ditunggu Miki lagunya. Mengikut menggini karena
2: lagu apa?
0: Telepon ketiga.
2: Ih, tidak mau.
0: Kita selalu
2: oh ya, nulis lagunya siapa tadi? Daniar.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Kamelia.
2: Saya ikut di situ. Oke.
0: Okay.
2: Oke. Okay. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya kira saya aja tidak ikut ke kodo.
0: Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagu Puber Kedua tadi Fethi Fera di request oleh Bu Dewi Dita Kalar dan Seputih Kapas dari Kamelia Malik.

Hui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari teri.

oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brad Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Baik Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, kita terima penelpon terakhir di acara Sirina Pace. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Sirina Pace.
0: Senandung.
1: Senandung diri. Laguna Pace.
0: Oke. Baik Bunda, langsung dulu lagunya yang kita mau pilih aman ini, Muhsin Alatas dengan judulnya Maya, atau Goyang Heboh Nita Natalia Dingin Hamdan ATT. Kemudian Jakarta Hong Kong.
1: Nita Natalia.
0: Nita Natalia Goyang Heboh.
1: Mungkin Alatas.
0: Maya.
1: Maya supaya kita kenang pendengarnya perempat Maya.
0: Oke, balik Bunda. Baik. Komentar sedikit tentang ngaji dulu, tempo dulu gimana modelnya?
1: Oh ya, karena kebetulan saya punya guru mengaji itu kakak saya sendiri.
0: Oh.
1: Jadi walaupun demikian, tetap saya apa yang ditugaskan kepada teman-teman lain ya, tetap juga saya harus laksanakan. Karena saya tidak mau dianggap bahwa dia itu mau-maunya karena kakaknya guru mengaji tak. Jadi tetap saya kalau misalnya banyak kan di depan rumah kebetulan ada pohon kersen, ada pohon mangga.
0: Yeah.
1: Jadi kalau anak-anak datang mengaji kan pada menyapu, jadi saya itu juga menyapu karena ya itu saya tidak mau ada penilaian negatif ke saya kan.
0: Ya. Oke.
1: Oke, Bapak Bepo ini buat gue.
0: Iya. Oke, makasih Bunda.
1: Makasih lanjut kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Bunda ya. Penelpon terakhir dari Bunda Sophie mengakhiri kebersamaan kita di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro Mbace. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratna Pro 4. Sahabat Budaya, wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa, menyusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area spot foto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, sahabat budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sahabat budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuang Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

menyanyi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sahabat Budaya, masih berbicara tentang Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Nah, ketika Sahabat Budaya berada di Taman Nasional Komodo, akan disuguhkan beberapa atraksi yang menakjubkan. Salah satunya adalah berfoto bersama Komodo. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Nah, Sahabat Budaya, selain Komodo, Taman Nasional ini juga terkenal akan panoramanya yang mempesona. Sobat Budaya yang hobi fotografi wajib memasukkan beberapa spot di sini sebagai tempat berfoto. Sebut saja Pulau Padar yang ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan serta gradasi laut biru latar belakang. Kemudian ada Pulau Kelor, juga tidak kalah keren. Pemandangan pulau dan laut biru jernih dari puncak Pulau Kelor terlalu indah untuk dilewatkan.

0: Sahabat Budaya, masih bersama di Informasi Wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, spot lain yang tidak boleh ketinggalan yaitu Fin Beach yang terkenal dengan sebagai Pantai Merah oleh masyarakat lokal. Nah, Sahabat Budaya tahu nggak? Warna merah pantai ini ternyata berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Berbicara tentang keberkahan hidup, maka kadang-kadang keberkahan hidup dalam genggaman setiap manusia. Tapi kadang pula keberkahan hidup lenyap dari dalam dirinya. Olehnya itu, berbicara tentang hilangnya atau lenyapnya keberkahan dalam hidup, maka perlu kita pahami apa yang menyebabkannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kondisi bangsa amat memprihatinkan dengan tidak memandang kaidah halal dan haram. Dan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita dengan terus diberikan bencana di tanah air ini, sehingga kita selalu ingat dan muhasabah. Untuk itu mungkin definisi berkah adalah an-nama wa ziyadah, yakni tumbuh dan bertambah. Ini berarti berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya, sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki akan selalu berkembang dan bertambah besar manfaat kebaikannya. Kalau sesuatu yang kita miliki membawa pengaruh negatif, maka kita tidak memperoleh keberkahan yang diidamkan itu. Di antara bentuk keberkahan adalah yang pertama, keberkahan dalam keturunan, yakni dengan lahirnya generasi yang soleh. Generasi yang soleh adalah yang kuat imannya, luas ilmunya, dan banyak amal solehnya. Ini merupakan sesuatu yang amat penting. Apalagi terwujudnya generasi yang berkualitas, memang dambaan setiap manusia. Kelangsungan Islam dan umat Islam, salah satu faktornya adalah adanya topangan dari generasi yang soleh. Generasi semacam itu juga memiliki jasmani yang kuat, memiliki kemandirian termasuk dalam soal harta, dan bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Keberkahan semacam ini telah diperoleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira, kata Allah, tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Quran surah Hud ayat 72 dan 73. Yang kedua, keberkahan makanan, yakni makanan yang halal dan thayyib. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 96.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan, akan kami turunkan berkah dari langit maupun dari bumi. Keberkahan ini yang dimaksud juga adalah rezeki, yang diantara rezeki itu adalah makanan. Yang dimaksud makanan yang halal adalah di samping halal jenisnya, juga halal dalam mendapatkannya. Sehingga bagi orang yang diberkahi Allah, dia tidak akan menghalalkan segala macam cara dalam memperoleh nafkah. Di samping itu, makanan yang diberkahi juga adalah yang thayyib, yang baik, yakni yang sehat dan bergizi. Sehingga makanan yang halal dan thayyib itu tidak hanya mengenyangkan, tapi juga dapat menghasilkan tenaga yang kuat untuk selanjutnya dengan tenaga yang kuat itu digunakan untuk melaksanakan dan menegakkan nilai-nilai kebaikan sebagai bukti dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Oleh karena itu, agar apa yang dimakan juga membawa keberkahan yang lebih banyak lagi, meskipun sudah halal dan thayyib, makanan itu harus dimakan sewajarnya atau secukupnya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala sangat melarang manusia berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang ketiga, waktu yang cukup tersedia dan dimanfaatkannya untuk kebaikan. Keberkahan waktu yang cukup tersedia dan dimanfaatkannya untuk kebaikan. Baik dalam bentuk mencari harta, memperluas ilmu maupun memperbanyak amal yang soleh. Karena itu Allah menganugerahkan kepada kita waktu, baik siang maupun malam dalam jumlah yang sama, yakni 24 jam setiap harinya. Tapi bagi orang yang diberkahi Allah, maka dia bisa memanfaatkan waktu yang 24 jam itu semaksimal mungkin, sehingga pencapaian sesuatu yang baik ditempuh dengan penggunaan waktu yang efisien. Sudah begitu banyak manusia yang mengalami kerugian dalam hidup ini karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Sementara salah satu karakteristik waktu adalah tidak bisa dan tidak akan bisa kembali lagi bila sudah berlalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang diberkahi Allah, waktu digunakan untuk bisa membuktikan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam berbagai bentuk usaha yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Demi malam apabila menutupi, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika umatku terlalu mengagung-agungkan dunia, maka akan diangkat dari umatku kehebatan Islam. Dan jika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terhalang keberkahan wahyu." Hadis riwayat Abu Daud. Kehidupan yang berkah adalah kehidupan yang senantiasa berada dalam garis dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kehidupan yang mampu memberikan kekuatan kepada manusia untuk dapat memecahkan setiap persoalan yang datang menimpa. Keberkahan hidup juga tercermin dari perilaku manusia yang hanya mau berusaha mencari rezeki yang halal yang akan berdampak pada perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun dalam kenyataannya, keberkahan inilah yang justru sangat sulit diraih oleh rakyat dan bangsa ini. Pada satu sisi, bumi Indonesia adalah bumi yang sangat kaya raya. Namun pada sisi lain, rakyat berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, keterpurukan, dan kondisi lainnya yang memprihatinkan. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, paling tidak ada dua alasan utama yang menyebabkan keberkahan hidup itu hilang atau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, jika umat Islam telah menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Dan yang kedua, tanpa mempedulikan apakah cara yang ditempuhnya benar atau salah dalam pandangan Islam untuk meraih kesenangan dunia itu. Misalnya banyak orang yang berlomba mencari jabatan tanpa mengindahkan apakah jalan yang ditempuhnya sesuai prosedur atau ketiga. Ujung-ujungnya jabatan itu diraihnya dengan segala macam cara dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri serta dipertahankan secara membabi buta. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita semua bahwa hilangnya keberkahan dalam hidup salah satu yang paling utama adalah menghalalkan segala macam cara. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya tentunya masih menemani Anda di acara informasi malam hari ini, musik dan informasi. Dan sebentar nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan menemani Anda di program acara apresiasi budaya lokal.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat Berdaya, pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4. Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan referensi bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas, hingga acara luar ruangan karena suasana yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program Apresiasi Budaya Lokal. Dan apresiasi budaya lokal kali ini kita akan membincangkan terkait dengan tantangan mendatangkan wisatawan ke mancanegara ke Sulawesi Selatan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita Bapak Adil Nurimba, Ketua Wakil Ketua DPD Astindo Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah sudah tersambung dengan lewat Zoom, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Adil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak.
1: Iya, baik Pak Adil, kita
2: pemirsa Pro RRI Pro 4 Makassar.
1: Betul, baik. Senang sekali Pak Adi, saya ketemu dengan Anda di acara obrolan apresiasi budaya. Tentu kita ingin sedikit mengetahui dulu bagaimana wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan ini. Sebagai pengusaha di bidang pariwisata ini, mungkin ada sedikit perkenalan dulu Pak. Sebenarnya Pak Adi ini sehari-harinya itu beraktivitasnya seperti apa Pak Adi? Silakan.
2: Oh, baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Adil Nurimba, di organisasi sebagai Wakil Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia. Di mana di member kami bernaun beberapa asosiasi yang khusus umroh dan haji dan juga khusus inbound travel, artinya mendatangkan wisatawan asing masuk ke Indonesia atau ke Sulawesi pada khususnya. Dan kebetulan perusahaan saya PT Sulawesi Travel Indonesia terkhusus mendatangkan wisatawan asing masuk ke Sulawesi atau Sulawesi Selatan pada khususnya, terutama sekali wisatawan dari Eropa Barat seperti Belanda, Belgia, Jerman, Perancis. Ya, khususnya dari wilayah Sulawesi Barat. Dan di situ saya spesialis untuk destinasi Sulawesi atau Sulawesi Selatan.
1: Ya, jadi memang tugasnya Barat ya, mendatangkan orang datang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Pak ya. Nah, sejauh ini bagaimana dampak ketersediaan atau keterbatasan penerbangan ini kan sangat berpengaruh juga berkaitan dengan penerbangan langsung internasional saat ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini. Nah, kira-kira bagaimana dampak ketersediaan atau keterbatasan penerbangan ini Pak terhadap minat dan keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Sulsel ini?
2: Ya, tentu ini ada dampak ya, tapi buat kami ini, buat kami dari asosiasi ini merupakan tantangan tentunya bagaimana bisa mengkreasi suatu program-program yang menarik dan sangat diminati oleh wisatawan Eropa. Nah, kita bersyukur sekali karena Bandara Sultan Hasanuddin salah satu bandara internasional yang ada di selatan Sulawesi. Dan sebetulnya juga di Manado salah satu bandara internasional. Dan kebetulan dari beberapa kota besar di Eropa ada penerbangan langsung seperti katakanlah dari Brussel, dari Amsterdam, dari Frankfurt, Jerman, katakanlah Perancis, itu ada penerbangan langsung ke Singapura. Syukurnya bahwa Singapura itu terkoneksi dengan bandara yang ada di Makassar dan Manado. Maka itu suatu potensi buat kami dari industri mengkreasi suatu program-program yang menarik buat wisatawan Eropa ini. Jadi ini tentu suatu tantangan, tapi sebenarnya juga ini peluang sebetulnya. Kita sadari bahwa penerbangan langsung yang masuk ke kota Makassar itu cuma ada dua penerbangan, itu Air Asia dari Kuala Lumpur dan Scoot Air dari Singapura. Namun di balik itu sebetulnya ada banyak penerbangan langsung dari Eropa menuju Kuala Lumpur dan Singapura. Dan dari situ kita koneksikan masuk ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan dari situ kita kreasikan program-program yang menarik untuk mengelilingi wilayah Sulawesi Selatan dan juga sebetulnya bisa overland sampai Manado. Itu sebetulnya menarik buat wisatawan. Ya tentu ini tantangan dan bukan massa tourism sebetulnya. Ini lebih ke pariwisata berkualitas yang memang tertarik dengan budaya kita, yang budaya alam yang ada di Sulawesi atau di Sulawesi Selatan pada khususnya.
1: Ya. Nah, terkait tadi bagaimana tourism ini bisa berwisata berkualitas khususnya budaya di Sulsel. Nah, sejauh ini Pak, selaku agent travel, sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi jualan daripada agent travel sendiri untuk mempromosikan Sulsel itu sehingga menarik wisatawan untuk berminat berkunjung ke Sulsel? Selama ini apa nih yang favorit dipromosikan ini Pak Adi?
2: Ya, sebetulnya kan alam kita sangat indah, sangat menarik, ya. Dan bagi wisatawan Eropa itu mereka tidak temukan di negaranya. Bagaimana landscape persawahan kita, terasering persawahan kita, katakanlah di Malino, di Sinjai, bagaimana pantai-pantai berpasir putih yang cuma ditemukan di Bira katakanlah atau di Selayar katakanlah. Kehidupan flora fauna di bawah laut, di katakanlah di sekitar Pira, Pulau Liukan, itu semua sangat menarik bagi wisatawan, khususnya dari Eropa. Selain alam, tentu juga budaya yang ada di Sulawesi Selatan seperti desa tradisional Kajang misalnya, Rambu Solo yang ada di Toraja. Ini semua mereka tidak temukan di destinasi lain. Jadi kita betul-betul mempunyai suatu keunikan. Nah, tinggal memang sebagai suatu tour operator atau travel agent, bagaimana mengemas suatu program sehingga bisa menjadi suatu jualan yang sangat menarik sebetulnya. Dan ini sebetulnya di Sulawesi Selatan ini hampir tidak banyak yang mempunyai kreasi untuk bisa mempromosikan destinasi Sulawesi Selatan. Promosi tentu banyak ya, tapi bagaimana berpromosi sampai menjadi suatu katakanlah closing, terjual paketnya. Itu sebetulnya kekurangan kita di sini. Bagaimana promosi sosial media setiap orang bisa, tapi bagaimana mengclosingkan menjadi suatu kunjungan sebetulnya itu yang perlu diperbanyak sebenarnya di Sulawesi Selatan.
1: Nah, baik. Kalau misalnya sejauh ini pengalamannya Bapak sejak mendatangkan wisatawan mancanegara ke Sulsel, ini seperti misalnya ketika dia tiba di Kota Makassar, apa saja nih kendala logistik utama yang sering dihadapi travel agent untuk mengatur transportasi lanjutannya ini menuju ke destinasi unggulan, misalnya ke Tanah Toraja atau daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan ini Pak Adi?
2: Ya, tentu kita kan berpikir ini ada dua tipe wisatawan ya. Katakanlah ada tipe backpackers yang low budget. Ini kebetulan bukan garapan kami, tapi itu juga wisatawan kan, mendatangkan juga devisa. Yang kami garap itu wisatawan yang bisa mengeluarkan budget lebih banyak. Jadi artinya wisatawan yang diorganisir. Jadi sepanjang wisatawan itu diorganisir dari bandara sampai bandara berikutnya katakanlah, itu tidak menjadi suatu kendala karena sudah dari awal kita tentukan katakanlah transportasinya, drivernya, akomodasinya, tempat makannya, aktivitasnya katakanlah cycling tour, boat trip, walking tour misalnya, atau kunjungan ke pesta dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya sudah terorganisir. Memang tentu menjadi kendala buat massa tourism di Sulawesi Selatan. Massa tourism artinya grup-grup perjalanan yang katakanlah 30 orang, 40 orang itu diorganisir masuk ke desa-desa, ini memang masih menjadi kendala karena di daerah kita masih sangat terbatas dengan jumlah penginapan katakanlah seperti itu dan beberapa fasilitas lain. Tapi saya mau katakan bahwa sebetulnya di mana-mana apa yang kita lihat di perjalanan menjadi suatu destinasi yang sangat menarik bagi wisatawan asing.
1: Jadi perjalanan
2: kendala kecil juga katakanlah toilet bersih di perjalanan ini juga ya masih masih jarang kita temui.
1: Ya, oke, Pak. Baik, Pak Adil, bagaimana pandangan Astindo atau agen travel sendiri mengenai kebijakan visa saat ini? Seperti misalnya visa on arrival atau kebijakan bebas visa dalam mempengaruhi daya saing Sulsel dibandingkan destinasi di negara Asia Tenggara lainnya.
2: Sebetulnya dulu pemerintah zaman ya katakanlah beberapa tahun lalu ya pernah ada regulasi dari pemerintah kita bebas visa dan sempat sampai 159 negara itu mendapat bebas visa masuk ke Indonesia.
1: Yeah.
2: Dan itu bisa dirasakan sekali betapa besarnya kunjungan wisatawan masuk ke Indonesia. Dan bisa dibayangkan waktu itu bagaimana bus-bus pariwisata lalu-lalang ke Toraja karena salah satu dampak daripada bebas visa ini. Nah, namun sekarang dia mengeluarkan namanya FOA. Bebas visa sih kan sekarang masih bisa dirasakan bagi wisatawan dari negara-negara ASEAN. Tapi di luar itu berlaku visa ya. Dan FOA, visa on arrival, itu ya sebetulnya sedikit menggampangkan bagi wisatawan karena sudah bisa diakses dengan secara online. Tapi perlu dicatat bahwa wisatawan-wisatawan Eropa itu kadang-kadang rata-rata tinggalnya itu lebih dari 30 hari. Nah, ini juga menjadi kendala ketika ingin memperpanjang. Karena mereka harus kembali keluar dari bandara Indonesia, baru terbang kembali masuk ke Indonesia untuk memperoleh visa FOA kembali. Kendala kedua misalnya ketika mereka sudah ada di pedalaman katakanlah di Togian atau di Selayar, tiba-tiba FOA-nya atau masa FOA-nya ini sudah menjelang habis. Nah, itu harus datang ke kantor imigrasi terdekat. Katakanlah jika wisatawannya sudah ada di Selayar atau di Takabonerate, itu perjalanan ke kantor imigrasi terdekat itu memerlukan waktu 1 hari, proses perpanjangan di imigrasi, pengambilan foto dan semacamnya juga memerlukan waktu 3 hari, 4 hari. Jadi ini sangat membebani wisatawan sebetulnya dengan sistem ini. Jadi ini juga ada dampaknya. Tapi untuk sekarang memang sudah ada sedikit kemajuan karena sudah ada pengajuan secara online.
1: Oke, dan tentu kalau misalnya nih sejauh ini pengalamannya Pak Adi dalam mengelola agent travel, bagaimana memberikan kepuasan bagi wisatawan mancanegara untuk menikmati bukan hanya sekedar berwisata ya, tetapi ada semacam ilmu yang didapatkan ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan. Nah, sejauh ini tentu diharapkan adanya ketersediaan pemandu wisata atau tour guide ya, yang menguasai bahasa asing ini. Dan mungkin saat ini menurut Pak Adi, apakah sudah mencukupi untuk mendukung diversifikasi pasar wisatawan mancanegara ini untuk pemandu-pemandu?
2: Iya, di era tahun 90-an sampai 2000 ya, ya. Itu kita di Sulawesi Selatan sudah terbentuk namanya Asosiasi Pemandu Wisata Bahasa Asing, katakanlah begitu, atau Himpunan Pemandu Wisata Indonesia Sulawesi Selatan.
1: Ya.
2: Dan di situ sudah ada generasi saya sudah ada divisi-divisi bahasa, ada pemandu wisata berbahasa Belanda, ada berbahasa Jerman, ada berbahasa Prancis, Spanyol, Italia, Jepang, dan belakangan ada Mandarin. Namun karena perhatian atau berkurangnya grup wisatawan masuk di Sulawesi Selatan, ini dengan sendirinya proses regenerasi pemandu berbahasa asing non Inggris ini semakin berkurang. Itu sangat dirasakan sebetulnya. Kadang-kadang kita butuh pemandu berbahasa Prancis sudah tidak ada lagi. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan pemandu bahasa wisata, pemandu yang menggunakan bahasa Inggris.
1: Nah, saat ini juga mungkin dari Aigens Travel sendiri mendampingi tamu asing secara langsung nih ke tempat-tempat wisata di Sulsel. Nah, sejauh ini pengamatan Pak Adi, apa sih sebenarnya infrastruktur dasar yang ada di destinasi wisata Sulsel itu yang dinilai masih paling mendesak untuk ditingkatkan supaya memenuhi standar internasional?
2: Iya, paling penting sebenarnya aksesibilitas. Ya, bagaimana kita katakanlah dari, karena pola perjalanan saya misalnya begini ya, untuk keliling Sulsel itu misalnya dari bandara, bagaimana kita bisa sampai di Ramang-Ramang, bagaimana jalannya, ya oke lah jalan provinsi tidak ada persoalan, tapi begitu masuk ke destinasi Ramang-Ramang katakanlah, bagaimana bisa masuk ke sana dengan aman, dengan cepat. Dari Ramang-Ramang kita lanjutkan perjalanan ke Malino misalnya, bagaimana apa kondisi jalan diperbaiki sebetulnya. Dari Malino kita lanjut ke Bira, dari Bira lanjut ke Sengkang, Sengkang Toraja, kembali lagi ke Baru atau Parepare katakanlah, dan kembali ke Makassar. Secara umum sebenarnya jalan raya itu lumayan bagus, tapi beberapa spot-spot masuk ke destinasi itu masih
1: kurang,
2: terkendala. Jadi sebetulnya juga seperti Massa Tourism, jadi grup-grup besar hampir tidak bisa kita melakukan aktivitas tur keliling Sulsel kecuali individual tour. Jadi memang rata-rata yang kami organisir ini individual tour. Jadi satu keluarga atau pasangan yang melakukan perjalanan keliling di Sulawesi. Sejauh ini sih buat individual traveler ini bukan menjadi kendala sebetulnya. Karena memang seperti itulah yang harus kita jual. Karena kalau ini di apa namanya ditampilkan kendalanya ini, bagaimana bisa kita jualan? Karena kita lebih fokuskan keindahannya alamnya.
1: Tentunya. Nah, ini sebenarnya pada saat proses marketnya itu ke luar negeri itu sebenarnya paket-paket yang ditawarkan oleh travel ini, misalnya kan dari travel sendiri yang memilih kah daerah-daerah yang mau dikunjungi, atau memang ada permintaan dari wisatawan mancanegara itu sendiri, daerah mana yang dia mau kunjungi, atau memang sudah dipaket memang dari agent travelnya, Pak Adi?
2: Jadi kan kembali ke basic saya, sebenarnya basic saya sebetulnya sebelum mendirikan agen perjalanan wisata atau biro perjalanan wisata kan saya dari orang lapangan, jadi sebagai pemandu wisata dan banyak memandu wisatawan dari Eropa. Dari pengalaman itu saya sudah banyak membaca karakter, keinginan dan minat wisatawan, terutama wisatawan Eropa. Sehingga pada saat kami mendirikan suatu perusahaan dan mempromosikan, ya tentu melalui awalnya promosi dari beberapa kenalan-kenalan, kemudian melalui sosial media, kemudian website, dan terakhir ini memang kami ikut di pasar wisata di Eropa. Karena dengan sosial media ini tidak cukup, jadi memang kita harus aktif menjemput bola katakanlah begitu. Dan itu memang kita harus mendesain, kita mesti tahu bahwa orang Eropa itu liburannya antara 3 sampai 4 minggu, jadi memang kita harus mendesain suatu produk yang betul-betul sesuai dengan waktu liburan mereka. Jadi bagaimana kita mendesain atau membuat suatu program tour, katakanlah kalau dia waktu liburannya 3 minggu ya kita membuat suatu paket 3 minggu. Kalau dia 4 minggu ya kita membuat paket 4 minggu. Nah, dari paket-paket ini kita sudah diskusikan, buatkan proposal dan segala macam. Begitu setuju ya, tentu mereka melakukan pembayaran lebih awal. Dan setelah melakukan pembayaran lebih awal, kita melakukan reservasi sesuai dengan paket-paket yang ada di situ.
1: Baik. Pak Adi, sebentar kita akan lanjut lagi. Kita break dulu sejenak. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya.
2: Ya, terima kasih.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: Baik, sahabat budaya masih bersama di acara apresiasi budaya lokal. Tentunya masih berbicara tentang tantangan mendatangkan wisatawan mancanegara. Tentunya masih bersama dengan Pak Adi Murimba. Baik, Pak Adi, tadi banyak hal yang sudah kita bicarakan terkait dengan tantangan ya. Nah, tentu dalam hal di Sulawesi Selatan ini kita melihat bahwa memang keindahan alamnya juga luar biasa, kemudian budaya yang unik tentu juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Nah, kemudian saat ini juga bagaimana melihat tingkat kepercayaan wisatawan asing ini terhadap fasilitas-fasilitas wisata yang ada di Sulawesi Selatan saat ini, Pak? Mungkin dari sisi keselamatannya, kebersihan atau kenyamanannya. Sejauh ini bagaimana Pak Adi melihatnya?
7: Ya, tentu ini masih sedikit kendala ya yang dirasakan wisatawan ketika berkunjung ke sini, ke Sulawesi Selatan atau ke Sulawesi secara umum. Terutama kebersihan makanan ini yang nggak bisa kita beri garansi karena ketika kita melakukan perjalanan ke desa-desa atau ke kampung-kampung ini, mau tidak mau kita bisa suguhkan warung-warung lokal yang ada di perjalanan. Nah, ini sering sekali terjadi kendala, katakanlah sakit perut segala macam. Tapi ya, kita sebagai pemandu atau sebagai tour operator tentu kita sangat kreatif bisa menyelesaikan persoalan semacam itu karena kita juga mempunyai kearifan lokal. Ketika sakit perut katakanlah begitu, kita bisa memetik suatu daun jambu batu itu dibuat teh. Sebenarnya itu sangat ampuh sebetulnya. Jadi tadinya harus berkali-kali ke toilet setelah diberi ramuan jambu, ya, minuman teh dari jambu itu, persoalan seperti itu bisa terselesaikan. Yang kedua, tentu ya beberapa aktivitas seperti boat trip, katakanlah melakukan tur naik perahu misalnya dari Bira ke Pulau Liukang, ya tentu perahu-perahu yang kita gunakan masih perahu-perahu nelayan, jadi standar keselamatannya itu belum, tapi bisa kita kreasi dengan memberikan jaket pelampung begitu ya, keselamatan. Dan itu kendala-kendala seperti itu selalu bisa kita selesaikan sebetulnya. Yang jadi persoalan juga keterbatasan penginapan di daerah. Jadi kadang-kadang di weekend itu, terutama di Bira, kadang-kadang susah juga dapat penginapan. Sudah dibooking oleh wisatawan dari Makassar. Jadi kadang-kadang itu. Tapi selalu bisa diselesaikan sebetulnya. Tapi bagi wisatawan asing itu tidak fokus ke kendala itu sebetulnya, karena lebih sangat puas dengan pelayanan lain yang kita suguhkan sebetulnya, katakanlah keramahan kita, alam kita yang indah, budaya kita yang menarik. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti ini tidak menjadi fokus lagi sebetulnya. Bahkan mereka sangat apresiasi ketika pulang ke negaranya, selalu memuji-muji kita bahwa alam Anda sangat bagus, Anda sangat ramah-tamah, servis sopir sangat bagus. Hal-hal semacam itu sudah sedikit terlupakan ya, katakanlah sakit perut tadi, masalah naik perahu di raman-raman, katakanlah begitu, tidak ada pelampung. Ya kita bisa kreasi storytelling bahwa sungai ini dalamnya cuma setengah meter, katakanlah begitu, ini sangat aman. Jadi hal-hal semacam itu bisa kita kondisikan. Tapi tentu ke depan ya, tapi ini kan aspek dari pemerintah tentunya lebih aktif melihat kondisi destinasi di daerah supaya ada hal-hal yang bisa disupport seperti itu. Katakanlah dermaga-dermaga yang sudah rapuh misalnya dan lain-lain, kebutuhan yang mendesak di daerah itu bisa diperhatikan atau disupport. Terutama sekali juga mengenai kebersihan sampah plastik di destinasi wisata yang ada di kita. Ketika suatu destinasi sudah dikunjungi oleh wisatawan lokal, itu biasanya sampah-sampah plastik sudah berserakan. Jadi itu juga perlu kita, itu yang menjadi pertanyaan dari wisatawan. Kok kenapa banyak sekali sampah plastik berserakan? Nah ini ke depan atau kita, ya bukan saja kami dari industri, tapi semua masyarakat harus aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama dari sampah-sampah plastik yang ini di mata mereka itu sesuatu yang sangat aneh sebetulnya, terutama sampah plastik itu.
6: Iya, termasuk kebersihannya tadi ya.
7: Iya.
6: Oke, baik. Kemudian tentu di pasar internasional juga Pulau Bali dan Labuan Bajo mungkin sangat mendominasi ya. Tapi menurut Pak Adi sendiri, apa faktor atau karakteristik yang menjadi keunggulan Sulsel yang paling potensial tapi belum terpromosikan dengan maksimal di luar negeri ini, Pak Adi?
7: Ya memang saya melihat bahwa setiap Pemda atau daerah-daerah ini, kan ini era otonomi ya, jadi rata-rata Bulukumba, Sinjai, Toraja, Sengkang, katakanlah Makassar, mereka berpromosi masing-masing. Nah ini kalau kegiatan pariwisata ini mestinya menjadi suatu kegiatan bersama, karena ini satu destinasi. Jadi harus dikeroyok bersama, dipromosikan bersama, jangan terpisah-pisah. Dan pada saat melakukan promosi, itu sebaiknya juga diajak dari asosiasi atau dari industri pariwisata yang mempunyai kemampuan melakukan penjualan begitu ya, promosikan promosi. Tapi untuk mengclosingnya itu kan dibutuhkan orang dari industri yang memang mempunyai kemampuan untuk menyusun paket atau menjual paket tersebut, sehingga menjadi suatu kunjungan yang real sebetulnya. Tadi kembali apa pertanyaannya,
6: Iya, terkait dengan promosi-promosi yang ada, tentu paling unggulan daripada Sulsel itu dibandingkan Labuan Bajo atau mungkin Pulau Bali yang belum.
7: Ya memang dari awal destinasi di Indonesia itu Bali sudah terkenal dan penerbangan ke sana semua sangat lancar. Jadi Bali sudah sangat. Setelah Bali mereka ingin mencari Bali 2. Jadi alternatifnya dia coba pemerintah kita terutama dari pusat, dia coba Labuan Bajo dikreasi menjadi destinasi alternatif setelah Bali.
6: Ya.
7: Nah sebetulnya Sulawesi juga enggak kalah menariknya sebetulnya, karena di katakanlah Labuan Bajo yang menarik di sana katakanlah dengan naik pinisi itu ke pulau-pulau itu kan pinisi kita yang digunakan sebetulnya. Jadi mestinya itu pinisi-pinisi itu kita nikmati di tempat asalnya, katakanlah di Bira atau di Makassar. Kalau berbicara mengenai alam, di sana ada komodo, kita di Sulawesi juga ada namanya anoa, ada namanya tarsius. Ini semua juga binatang langka yang cuma bisa ditemukan di Sulawesi. Memang Pemda kita atau secara keseluruhan kita lambat bergerak mengangkat katakanlah satu dari katakanlah Bira atau Toraja diangkat menjadi satu destinasi unggulan yang dipromosikan keluar sehingga Sulawesi juga bisa muncul ke permukaan. Tapi dari segi aspek alam atau pandangan dari wisatawan Eropa, Sulawesi juga tidak kalah menariknya sebetulnya.
6: Yeah.
7: Tinggal memang akses. Tapi sebetulnya akses sebenarnya kalau kita kreasi tidak jadi masalah. Malah Sulawesi jauh lebih mudah diakses bagi wisatawan Eropa daripada Labuan Bajo. Karena kita akses dari Singapura, dan dari Singapura itu penerbangan banyak dari Eropa. Sementara Labuan Bajo aksesnya selalu via Bali atau via Jakarta. Jadi di Labuan Bajo belum ada penerbangan langsung ke luar negeri.
6: Oke, jadi masih sebenarnya masih banyak hal yang bisa dipromosikan ya di Sulawesi Selatan ini, Pak. Nah, kemudian Astindo sendiri, Sulsel melihat efektivitas promosi digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun kesadaran untuk merespon berbagai hal yang terjadi di pasar global terhadap pariwisata Sulsel ini. Bagaimana Astindo Sulsel melihat ini, Pak? Efektivitas promosi digitalnya?
7: Saya melihat di sana ada kemajuan dan memberi penyadaran-penyadaran kepada masyarakat secara umum ya. Katakanlah destinasi kebersihan, foto-foto yang menarik dan sebagainya itu diposting. Cuma yang menarik sebetulnya bukan hanya di sosial media, ketika ada pameran-pameran wisata di luar negeri, sebaiknya pemda-pemda aktif juga ikut ke sana. Dan pada saat ke sana sebaiknya mengajak dari salah satu industri supaya dia bisa berjualan, bukan saja berpromosi tapi menjual dan terjadi closing.
6: Yeah.
7: Nah, selama ini kan selalu ITB Berlin, London, ke mana gitu kan, katakanlah cuma jalan-jalan berpromosi tapi tidak terjadi closing sebetulnya. Yang kita harapkan terjadi closing, karena dengan adanya wisatawan masuk ke wilayah kita berarti kan ada devisa, ada perputaran uang dari luar masuk ke wilayah kita. Itu sebetulnya esensinya.
6: Oke, baik. Kemudian tantangan terbesar yang dihadapi travel agent lokal saat ini melakukan negosiasi atau business matching, kerjasama yang saling menguntungkan ini, Pak, dengan outbound tour operator di luar negeri untuk memasukkan Sulsel ke dalam paket wisata mereka itu seperti apa?
7: Ya, tentu tantangan yang kita hadapi karena promosi ke luar negeri itu budgetnya besar ya. Jadi sebagian besar teman-teman di situ tantangannya. Semestinya ini harus kolaborasi dengan pemerintah. Ketika ada eksibisi atau ada pameran di Jerman atau di Belanda atau di Inggris, itu kolaborasi dan ikut bersama. Tapi alhamdulillah saya sendiri sudah bisa berpromosi secara mandiri. Setiap tahun kami hadir di pameran terbesar di namanya Vakansi Beurs di Utrecht, di tengah provinsi di Belanda. Dan itu saya sangat rasakan hasilnya, itu bisa mendatangkan wisatawan dari Belanda, Belgia, Jerman itu. Sampai satu tahun itu bisa sampai 500-600 pax dengan rata-rata perjalanan itu, lama perjalanan antara 2 minggu sampai 4 minggu. Itu dari pihak saya, dari pihak Sulawesi Travels itu. Dan teman-teman yang tidak mempunyai kreativitas untuk aktif keluar ya, mengikuti pasar-pasar wisata ini juga tentu marketnya mengecil ya, nggak bisa. Jadi memang harus aktif juga, selain di sosial media juga harus aktif keluar.
6: Iya, baik. Kemudian gejolak ekonomi global dan kenaikan harga tiket pesawat internasional ini apakah mempengaruhi daya beli untuk durasi tinggal wisatawan mancanegara di Sulsel ini, Pak?
7: Kalau saya tidak terlalu merasakan itu, dari tamu-tamu saya tidak terlalu menjadi persoalan itu, tapi wisatawan domestik ini jadi berpengaruh. Karena wisatawan dari Jakarta atau dari Surabaya mau ke Sulawesi kan tentu sangat berpengaruh ya kenaikan harga tiket-tiket ini. Kalau wisatawan Eropa, terutama dari Eropa Barat, karena dia menggunakan mata uang apa euro, ya bisa dibayangkan 20.000 lebih apa namanya satu euro itu dalam rupiah itu 20.000 lebih ya. Bisa dia bayangkan mungkin membeli tiket satu kali ke Sulawesi ya lumayan mahal, tapi ketika melakukan tur di Sulawesi mungkin jauh lebih mahal harga tiket daripada harga turnya. Jadi sangat murah sih sebetulnya buat wisatawan Eropa untuk berkeliling di Indonesia atau di Sulawesi secara umum, karena terjadi ada selisih mata uang itu ya, selisih kurs yang sangat tinggi. Nah, orang Eropa ketika tak kalah kalau orang Jerman, mereka mau ke Belanda berlibur atau ke Belgia berlibur. Mungkin liburan ke negara tetangganya sama saja kalau dia berlibur ke Indonesia atau ke Makassar, nilainya sama saja. Karena pada saat ke Indonesia mereka membayar dengan mata uang rupiah kan, jadi jauh lebih lebih murah. Sebetulnya.
6: Okay.
7: Nah, sebaliknya kita sebagai penjual paket wisata, kita menjual dengan nilai mata uang Eropa, tentu juga ada selisih kurs, jadi ya lumayan ya penjualan.
6: Saling menguntungkan lah ya.
7: Ya, itu makanya dengan memahami karakter, budaya, latar belakang wisatawannya, kita bisa mengkreasi banyak sebetulnya.
6: Baik. Mungkin terkait dengan kolaborasi konkret seperti apa yang diharapkan oleh Astindo dari pemerintah daerah ini Pak, khususnya juga maskapai penerbangan dan juga pengelola destinasi untuk memecahkan kebuntuan dalam mendatangkan wisman di Sulawesi Selatan.
7: Iya, saya melihatnya begini, Pemda sebetulnya aktif berpromosi ya ke luar negeri, entah itu ke Kuala Lumpur, ke London, ke Berlin, ke Prancis. Saya sih melihatnya sebaiknya memang menggandeng asosiasi supaya bisa terjadi closing ya, promosi-promosi tapi tidak jadi closing ini. Dalam aspek penerbangan sebenarnya kita menghimbau katakanlah maaf ya, Lion Air ini dia menjual penerbangan katakanlah dari Jakarta 6 kali per hari. Ini menjadi kendala karena ketika satu hari menjelang terbang dari 6 penerbangan per hari itu mereka cancel 5. Jadi penumpang yang semestinya terbang pagi, terbang sore, itu semua dikumpul menjadi satu kali penerbangan. Yang jadi persoalan bagi kita yang mengorganisir wisatawan, ketika penerbangan itu terkoneksi dengan flight internasionalnya di Jakarta, katakanlah begitu, itu sedikit menjadi kendala sebetulnya, itu yang harus diperhatikan sebetulnya. Jadi maksud saya pemerintah atau penerbangan ini harus lebih disiplin menjual ya, jangan menjual fiktif. Begitu. Ini bukan hanya wisatawan domestik, tapi bukan hanya wisatawan mancanegara, tapi wisatawan domestik juga sangat merasakan dampaknya sebenarnya. Mestinya kita harus terbang pagi, tapi pesawatnya di cancel, nanti diterbangkan sore. Ini mengganggu aktivitas sebetulnya. Ini semua harus kita semestinya sinkronkan, diskusikan bersama, jangan sampai terjadi seperti ini terus menerus.
6: Baik, terakhir mungkin ini Pak Adi, pasca pandemik ini kan terjadi pergeseran tren sendiri di mana banyak wisatawan mancanegara lebih menyukai sustainable tourism atau wisata berkelanjutan atau dan culture immersion atau partisipasi budaya. Kalau kesiapan produk wisata Sulsel dalam mengakomodasi tren ini bagaimana nih Pak Adi?
7: Justru ini yang menarik sebenarnya, justru ini yang kami laksanakan. Jadi memang saya mengedepankan pariwisata berkelanjutan. Jadi ini lebih banyak yang kami tonjolkan. Katakanlah ramang-ramang begitu ya, ini kan memang alam begitu. Jadi kita edukasi wisatawan bahwa kita akan ke alam di sana, apa namanya, habitat hutan, flora fauna masih terjaga dan seterusnya. Ini memang menjadi tren sekarang ke pariwisata berkelanjutan. Dan sangat cocok untuk Sulawesi Selatan karena memang kita belum masa turisme, jadi lebih ke pariwisata alam, sustainable.
6: Iya, baik Pak Andi, karena waktu sangat terbatas, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement obrolan kita di malam hari ini terkait dengan tantangan tersendiri berkaitan dengan menghidupkan kembali dan menarik wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan ini, Pak. Silakan.
7: Iya, saya sih enggak

0: semuanya tidak duanya yang tidak ditemukan di destinasi lain. Jadi saya ajak teman-teman, ayo kita promosikan Sulawesi Selatan sehingga terjadi kunjungan yang berkelanjutan dan menghasilkan devisa atau perputaran uang dari luar masuk ke Sulawesi Selatan.
1: Baik, itu aja Pak Adi. Mungkin banyak hal yang tadi sudah kita obrolin nih Pak ya, berkaitan dengan pariwisata di Sulawesi Selatan, dan tentu menarik sebenarnya di situ kita jauh lebih banyak sebenarnya memiliki keindahan alam dan kemudian keunikan budaya yang ada di Sulsel, dan itu justru kita harus saling kerjasama Pak ya, intinya kolaborasi baik dari pemerintah, kemudian travel agent maupun masyarakat lainnya untuk mempromosikan Sulsel ke luar negeri. Baik, terima kasih atas waktunya Pak di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah sharing terkait dengan objek wisata dan juga bagaimana pariwisata menarik wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke Sulawesi Selatan. Semoga kedepannya ini Sulsel semakin ramai dikunjungi dan semakin menggairahkan untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih atas kebersamaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam.

0: Sobat Budaya, Sebah Baduy merupakan tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Baduy di Banten. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus penghormatan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Baduy berjalan kaki dari wilayah adat menuju pusat pemerintahan sambil membawa hasil bumi sebagai persembahan. Kegiatan ini juga menjadi simbol ketaatan masyarakat Baduy terhadap aturan adat serta hubungan harmonis dengan alam dan pemimpin. Tradisi sebab biasanya dilaksanakan setiap tahun setelah masa panen. Selain memiliki nilai spiritual, tradisi ini juga mencerminkan kesederhanaan, kejujuran, dan kebersamaan masyarakat Baduy.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Melanjutkan day part 4 sampai di jam 10 ruah tengah malam nanti. Richard Ferdinand penyiar tak menemani kita, dan kita sekarang sudah di sesi yang kedua, Ragam Irama Nusantara ya. Apresiasi budaya lokal ya. Oke, nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah seluruh Nusantara, juga informasi dari daerah-daerah di Nusantara. Kita awali dulu sahabat budaya, informasi dari Aceh ya. Dari rri.co.bandaaceh. Pemilik toko oleh-oleh di Banda Aceh, Lia, mengaku penjualan tokonya berdampak pada pemadaman listrik total ya, atau blackout semalaman di wilayah Sumatera. Ini juga akhirnya tokonya sepi meskipun jalan sekitar tak ramai dipenuhi masyarakat pada malam pemadaman. Dia mengaku tokonya mengalami pemadaman listrik sejak waktu maghrib hingga kembali menyala saat subuh. Ini tentunya juga menimbulkan kerugian selama pemadaman tersebut mencakup waktu berjualan, material usaha, serta berkurangnya pengunjung toko secara signifikan. Lia sendiri mengaku tetap membuka toko ketika pemadaman berlangsung meskipun pengunjung sulit melihat kondisi ruangan toko. Ini juga belum memiliki genset sehingga aktivitas penjualan menjadi terganggu selama pemadaman listrik berlangsung. Sahabat budaya, sebagai selaku pelaku UMKM paling terdampak pemadaman listrik karena banyak usaha kecil ini belum memiliki genset pribadi. Akhirnya harapannya pemerintah dapat mencegah pemadaman listrik kembali terjadi agar aktivitas masyarakat dan usaha bisa berjalan normal. Gangguan besar sendiri terjadi pada jaringan listrik Sumatera bagian utara dan Sumbagut. Ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 18.44 di 22 Mei 2006. Dampak gangguan tersebut menyebabkan pemadaman listrik meluas di sejumlah daerah meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Riau. Sementara pemadaman listrik tersebut sempat menghambat berbagai aktivitas masyarakat, terutama penggunaan jaringan internet dan penerangan rumah pada malam hari. Selain itu, kegiatan usaha masyarakat juga mengalami gangguan akibat terhentinya pasokan listrik di sejumlah wilayah terdampak. Sahabat budaya, nanti kita lanjut lagi ke debat berikutnya. Jangki kemana-mana. Jangki lupa sinapi di pukul 9 ya. Tetes Salapan, kita akan menghadirkan program Dimensi Keroncong.

0: Weekend ini nongkrong di kafe baru yuk, biar feed Instagram makin kece.
1: Di kafe lagi? Padahal kan di dekat sini ada Benteng Rotterdam, tempat bersejarah yang keren banget. Udah pernah kesana belum?
0: Ah, itu kan cuma benteng tua. Mana seru dibanding nongkrong di kafe kekinian.
2: Justru itu, Lia. Banyak turis asing datang jauh-jauh cuma untuk melihat sejarah kita. Malah kita yang tinggal di sini nggak peduli.
1: Iya kan? Foto di kafe cuma hit sehari. Tapi kalau foto di tempat bersejarah, bukan cuma keren aja, tapi juga ikut lestarikan budaya kota kita.
0: Iya juga ya. Selama ini aku cuma mikirin gaya doang. Padahal budaya kita jauh lebih berharga.
3: Budaya adalah warisan, pariwisata adalah masa depan. Mari kita rawat keduanya untuk Indonesia Jaya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sahabat Budaya, Richard menghadirkan dulu informasi berikutnya. Ini kita kutip dari rri.co.id Jakarta. Presiden Minang Diaspora Network Global, Fasli Jalal, ini menilai budaya merantau masyarakat Minang perlu diperluas hingga tingkat global. Karena perantau Minang harus mampu mengisi peluang kerja di pusat-pusat pertumbuhan dunia. Nah, masyarakat Minang tidak cukup hanya merantau di berbagai daerah dalam negeri, tapi perantau Minang harus mampu mengisi peluang kerja di pusat-pusat pertumbuhan. Nah, perantau Minang sahabat budaya ini perlu memiliki kompetensi global dan kemampuan bahasa yang baik. Karena ini harapan kemampuan tersebut juga harus diiringi dengan etika, akhlak, serta budi pekerti yang baik. Nah, rektor ini mengatakan perantau Minang saat ini di berbagai negara tetap memiliki kepedulian terhadap Indonesia dan budaya Minangkabau. Sekaligus menambahkan bahwa organisasi Minang Diaspora terus mendorong kepedulian perantau terhadap daerah-daerah asal dan masyarakat membutuhkan. Dukungan tersebut diberikan melalui bidang pendidikan, ekonomi, hingga bantuan kemanusiaan ketika terjadi gempa. Presiden organisasi tersebut juga berharap perantau Minang tetap menjadi bagian kekuatan Indonesia di tingkat global. Sari Batang Malabrigo Ngaseng, masih arah Serekareba lagi. Senampir Richard hadirkan Ki, jangki kemana-mana, adik.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Hati-hati dong, itu pulpennya hampir kena mata aku.
1: Maaf, nggak sengaja. Itu Lisa tuh yang mulai.
0: Maaf, Rani. Janji nggak lempar-lempar pulpen lagi. Lain kali, hati-hati ya. Jangan bermain yang membahayakan diri dan orang lain. Pulpen juga bisa berbahaya loh.
2: Bermain yang menyenangkan, tanpa membahayakan.

Iya, sahabat budaya, Richard menghadirkan satu informasi terakhir dari rri.co.id Sovivi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi bersama Provinsi Maluku Utara resmi menjalin kerjasama pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan daerah dari sektor bahan bakar minyak. Nah, kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Adas dengan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda di Jakarta. Kerjasama itu pun menjadi bagian dari langkah pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengawasan dan pemanfaatan data sektor energi. Nah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara, Zainab Alti, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut difokuskan pada pertukaran dan pemanfaatan data guna meningkatkan kepatuhan pada pihak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PNBP dan penerimaan daerah. Karena sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, pengelolaan, serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah, khususnya pada sektor BBM. Oke, sahabat budaya, kita jelang sebentar di pukul 10 ya. Ini nanti kita punya program malam minggu ya, seperti biasa. Yang malam minggu, program yang ditunggu-tunggu, sahabat budaya, yaitu Dimensi Keroncong ya. Jadi siapkan Mami lagu-lagu keroncong tak ya, karena nanti sebentar kita akan menghadirkan program tersebut, sahabat budaya. Jadi tetap bersama Perempat dari Makassar, dia di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tetap semangat.

0: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
1: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
2: Ada pendaftaran sekolah rakyat di musala lama nih. Gratis loh.
0: Gratis? Tapi aku nggak punya sepatu, San.
2: Pakai sendal juga nggak apa-apa. Yang penting semangatnya.
1: Di sini nggak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
3: Sekolah rakyat, raih cita-cita tak harus mahal.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Iya, Basudara, pukul 9 malam itu artinya kita mau hadirkan dulu info kabar anak.

0: Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Lembah Rama. Lembah Rama merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraeng. Kabupaten Goa yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Lembah Rama memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Nah, untuk mencapai kawasan tersebut, sahabat budaya, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Lemban, nah, lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Kemudian, selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit Sulawesi Selatan, Lembah Rama ini juga adalah populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana terang ini tenang menjadikan kawasan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Wei Uti, ini danau pegah gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
3: Kisah. Nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kagak sekali Abah. Kayaknya torong belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilih apa duluan ini pohon wa?
1: Apa ngana bilang? Siapa yang bapangnya duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patidah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patidah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei putri-putri kayangan.
6: Hai juga om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patidah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, turun ada tadi di sini om. Si om kan baru datang, berarti ini pohon turun punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
1: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemut

0: apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh cara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus. Assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilaya boito papa, ulatia papa.
1: Sabari po, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asalija po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Ia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Papa, papa, sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo, pemoli tolong tauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola-mola itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah,
4: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo main, bodungo ulo main, botahu dulo main, bolai olo lo main. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonuboma motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak!
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian lale serta hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Japo data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto, Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ulat, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: sekarang, lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kita semua pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal ke kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

0: Oke, sahabat budaya, kita sudah punya dua penelpon, langsung dicat terima. Selamat malam, Kelong Tarong. Dimensi Keroncong. Selamat malam, Dimensi. Wih, selamat malam, video call. Wow. Sadar. Iya. Yeah.
1: Halo.
0: Dengan, ayahandaku. Aduh. Kita main video call ini ya. Sadap. Ayahanda Umar ya.
1: Iya.
0: Oke, mari silakan.
1: Kilung ya.
0: Boleh. Dimensi Keroncong.
1: Apa namanya tuh lagunya?
0: Yang mana?
1: Sapu Tangan Merah.
0: Ada sapu tang. Ah? Sapu Tangan Merah atau yang mana? Sapu Tangan Merah, coba Richard lihat dulu.
1: Hah?
0: Sapu. Ah? Enggak ada sapu tangan merah, yang ada cuma sapu tangan.
1: Sapu tangan. Kalau anu apa namanya?
0: Apa itu?
1: Jangan menangis saya.
0: Oh, jangan menangis. Jangan menangis. Oh, jangan bukan jangan menangis. Mengapa kau menangis?
1: Itu.
0: Mengapa kau menangis sayang? Itu ya. Oke, silakan 100 orang boleh disapa. Nah, boleh 100 orang.
1: Pertama tetanggaku Pamsa.
0: Iya.
1: Permisi. Siapa lahir Sina?
2: Nur,
1: Ibu Fatma dan siapa lagi? Dan Yunia dan semuanya nih, okay. Tanpa terkecuali. Rica, sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih ayah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Malam Dimensi Keroncong.
2: Dimensi Keroncong.
0: Ih, luar biasa. Mantap. Weh, ini rekor ini ya, ini rekor ini. Baru terjadi di Perompat dari Makassar. Baru terjadi di dari Makassar, langsung tembus 22 sada. Nah, itu namanya sepasang merpati, luar biasa. Mari silakan.
2: Lagunya Selendang Sutra.
0: Ya. Selendang Sutra. Itu ya.
2: Ya, adakah?
0: Ada.
2: Ya, jumpa dulu.
0: Boleh.
2: Pertama, ada Nur di Maros.
0: Iya.
2: Ada Ibu Siti Nurbaya. Ada itu Ibu Api di mana itu? Di Berintis itu, di mana?
0: Yeah.
2: Ada juga Ibu Arsina.
0: Ibu Ati di mana saja?
2: Ya. Yeah.
0: Ibu Ati berada di mana saja?
2: Sering ada jumpa ke siang itu.
0: Oh iya, oke. Iya.
2: Sudah Ibu Arsina di.
0: Iya. Yeah.
2: Ibu Fatma. Berapa itu?
0: Cere lagi.
2: Pasti.
0: Oke. Okay.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali untuk Bun Richard. Sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Hati-hati kalau pulang dan jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Ucapkan dengan Selamat malam.
0: Iya. Oke, langsung kita dengarkan sahabat budaya. Nanti Richard kembali ya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong ketika

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Selamat malam Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, selamat malam. Iya, Mbak Tantri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, saya sapa dulu Pak Ahmad Yani. Selamat malam Pak Ahmad Yani.
2: Oke.
1: Halo Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, selamat malam. Oke. Mbak Tantri, tabik silakan.
2: Iya, Bun Richard. Iya. Mau lagunya ini. Benci tapi rindu.
1: Benci tapi rindu, oke.
2: Iya, Etikus Hendang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Benci tapi rindu.
2: Iya.
1: Oke. Coba Richard tari lagunya dulu.
2: Iya, Bun Richard. Iya.
1: Mari silakan, mau jumpa buat siapa ini?
2: Ya, mau jumpa Pak Uli Ape, yeah. Di Sinjai, terima kasih sampaiannya, yeah. Ada Opa Din, ada Bu Samsia, yeah. Ada Bang Arjuna, ada Dimas, ada Bu, siapa lagi tuh, Bu Sumi, Sri Sinta, Pak Asri di Botu,
1: okay.
2: Pak, pokoknya semuanya,
1: iya, tanpa terkecuali.
2: Oke, makasih Bun Richard. Selamat malam.
1: Dimensi Keroncong.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, silakan. Iya, bundaku Bunda Nur di Maros. Mari silakan Bunda.
3: Dek.
1: Iya, silakan.
3: Lagunya dulu Bunda.
1: Iya, mari. Yang mana?
3: Baju Merah.
1: Baju merah, baju merah itu ya. Ih. Kok
3: baju
1: tahu?
3: Baju merah siapa yang punya itu?
1: Kok tahu saya pakai baju merah malam ini? Iya. Iya, Richard pakai baju merah malam ini. Silakan Bundaku.
3: Bersama-sama
1: Tangga.
3: Sarama bersama di Nompo. Saya bersama Pak Umar yang baru lewat soal santri dan semua nih sahabat geraya tanpa terkecuali buat Bun Richard,
1: yeah.
3: Lanjut juga sih, sehat di
1: keluarga Pak amin.
3: Bro empat soal budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Iya, kita sapa dulu. Selamat malam, Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, selamat malam. Halo, Pak Ahmad Yani. Aduh, ini Pak Ahmad Yani nih. Oke, iya. Selamat malam, Pak Angga Pratama.
1: Angga Prasetya.
0: Halo, Prasetya. Selamat malam, Pak Angga.
1: Kenapa?
0: Oke, iya.
1: Kenapa kakak begitu, kakak? Kenapa kakak Ahmad Yani tidak menjawab?
0: Iyo, siapa-siapa ini tidak ada, Pak Ahmad Yani ini bagaimana? Aduh.
1: Gimana kakak?
0: Aduh, ini Pak Ahmad Yani.
1: Kakak.
0: Iya, mari silakan.
1: Ya, halo, ya, lagunya dulu
0: boleh. Iya, boleh. Bung Richard ini, bukan Buang Rian.
1: Ya, Bung Richard maksud saya.
0: Iya, mari silakan.
1: Ada simfoni rindu ya.
0: Simfoni rindu.
1: Merembelin ada.
0: Coba kita ada. Lihat dulu.
1: Simfoni rindu.
0: Simfoni rindu.

0: Duh, ini Pak Ahmad Yanin. Gimana ini? Sudah disapa-sapa tidak? Diangkat-angkat lagunya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Iya dong, Bu.
0: Simponi Rindu, ya.
1: Ada kan?
0: Simponi Rindu. Oke, nanti kita mainkan lagunya Simfoni Rindu.
1: Terima kasih, saya mau nyapa. Iya.
0: Mari silakan.
1: Basis Peradin. Siapa lagi? Asri Wotu. Siapa Pak Umar bersama Ibu Nursial dan terakhir Nur Hikmah.
0: Iya.
1: Oke, Bung Richard, selamat malam.
0: Iya, sama-sama, terima kasih, selamat malam. Halo, Dimensi Keroncong. Halo. Halo, Dimensi Keroncong. Aduh, sayang sekali terputus ya. Oke. Iya. Selamat malam, Pak Radin. Iya, oke. Mari silakan Pak Radin. Iya, silakan Pak Radin tabe rembulan malam ya. Coba dicat lihat dulu rembulan malam. Oke, mari silakan. Mau jumpa buat siapa ini? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Terima kasih. Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Kita mainkan lagunya dulu ya. Nanti sebentar Richard balik lagi untuk terima telepon tak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Yeah.
1: Selamat malam, Bunda.
0: Selamat malam, Opa Din. Mari silakan, Opa.
1: Apa kabar?
0: Kabar sehat? Bahagia. Amin. Terima kasih, Opa.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Dimensi keroncong.
0: Oke, mari, Opa.
1: Lagunya. Keroncong, aku jatuh cinta, Bruri, Peso 5.
0: Oke.
1: Ada?
0: Aku jatuh cinta. Silakan, Opa.
1: Ya, menyapa dulu.
0: Iya, mari, Opa.
1: Pertama, Ibu Lina di Peterang Utara. Iya. Pak Asis di Maros. Tantri di Pare-Pare. Siapa lagi itu tadi? Pak Raning. Sinta di MU. Dan semuanya di tempat terkecuali. Bundicat.
0: Iya, Opa.
1: Tugas kita
0: iya.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Opa. Terima kasih. Oke. Iya. Selamat malam, Dimensi Keroncong.
2: Dimensi Keroncong.
0: Iya. Aduh.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Madiani. Aduh, dari tadi Richard ini kenapa?
2: Ganti nomor ini.
0: Oh iya, aduh sinyalnya.
2: Nggak tahu itu kecil sekali tadi.
0: Iya, sinyal mungkin kurang bagus ya.
2: Iya,
0: oke.
2: Lagunya
0: boleh, Richard. Mari silakan.
2: Tangan tak sampai.
0: Tangan tak sampai.
2: Ya. Jumpa-jumpa Pak Leng.
0: Iya silakan Pak.
2: Ya buat Opa Ding, Opa Is, ada Bunda Sofi, ada Pak Radi, ada Tika, ada Tantri, dan semua-semuanya nih Bun Rica.
0: Iya terima kasih
2: ya,
0: Bapak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
2: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
3: Iya. Selamat malam Pak Asis.
4: Selamat malam.
3: Iya, mari silakan Pak Asis. Iya. Yeah.
4: Ada lagunya Tiada Nama Seindah Namamu.
3: Iya.
4: Tiada Nama Seindah Namamu.
3: Oke, silakan jumpa boleh
4: menyapa pertama Dauka Bim di Tidung. Ada Lina di Petrang Utara. Ada Bunda Fatma di Goa, Angga Persikia di Limbung, dan para di Mantimoro.
3: Oke.
4: Terima kasih Bu Richard.
3: Terima kasih. Selamat malam. Malam Kakak Ajeng. Halo Kakak. Kakak Ajeng selamat malam. Halo. Aduh ini yang menghambat ini, yang telepon gini nih. Kasihan orang udah masuk. Aduh, Kakak Ajeng. Iya. Selamat malam Ibuku. Selamat malam. Iya. Silakan. Iya, silakan Ibuku, lagu tak, lagu keroncong tak.
5: Lagu. Haryati.
3: Haryati. Oke. Okay. Mari silakan. Yang mana?
5: Halo.
3: Silakan jumpa.
5: Oh iya. Yeah. Bu Fatma, Bu Nursia, Bu Sinta, Pak Radin, Pak Ansar, Pak Bahar, semua ini deh. Yeah. Tanpa terkecuali.
3: Iya. Yeah.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam, Ibuku.
5: Iya. Yeah.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Selamat malam, Bunda Sri Sinta di MU.
1: Malam, iya, Rumah.
0: Iya.
1: Halo, Bunda.
0: Iya, oke. Selamat malam, saya sapa juga Kakak Ajeng.
1: Halo, Ajeng.
2: Malam, Madi.
0: Oke. Saya ke Bunda Sri Sinta dulu, silakan lagu keroncong tak.
1: Jembatan Merah.
0: Oke, nanti kita mainkan Jembatan Merah. Siapa oke, mau dijumpa? Iya.
1: Obadin, Baradin, Baya, Tantri, Ape, Kemudian Mampo, Pak Umar dan
0: Bu Nursi. Ya. Oke.
1: Iya.
0: Amin. Terima kasih, Bunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Silakan Kakak Ajeng.
2: Malam.
0: Iya, silakan.
2: Lagunya Tidurlah Intan, boleh?
0: Boleh.
2: Ya, buat semuanya ini saja tanpa terkecuali.
0: Oke,
2: makasih adik.
0: Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Astaga, pantesan aja dari tadi dipanggil gak nyaut. Kak Nadia ternyata main VR lagi.
1: Bentar dek, bentar. Ini pemandangan kastilnya indah banget loh.
0: Kak, cepetan. Kira tuh mau liburan ke pantai. Sunset di sana nyata. Jauh lebih indah dari yang kakak lihat di kacamata VR itu.
1: Udahlah, nanti aja. Aku males panas-panasan di luar. Lagian, pantai Indonesia pemandangannya gitu-gitu aja. Nih, mending kamu pakai juga kacamata virtual reality ini dan lihat pemandangan kastil, gunung, dan pantai di luar negeri.
0: Serius, Kak? Kamu bandingin layar sama kenyataan? Kamu pikir VR bisa gantiin suara ombak, angin pantai, atau kebersamaan kita? Aku, mama, papa, semuanya nungguin kakak. Tapi kakak malah milih terjebak di dunia palsu itu.
2: Virtual reality bisa membawamu kemana saja, tapi jangan sampai ia merenggut kebahagiaan yang paling nyata, seperti keluarga, teman, dan indahnya pariwisata Indonesia.

Bete na tuntu sikola iye mana na pajaiwina dapini kota Bandung. Iya to sila kasih asih tau de gagasi kolana de toga.

Astame menang katen po tarim pak siang ene le tudang ijen lati nuluk koi sali wale gole goe. Nai tai labak matuan nae na totongan pisan nana tapi ni jek kandonan lau malanan rinyara okoi sali.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari batam hal berikut di mana pun berada. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di hari Minggu 24 Mei 2026. Kaum muslimin dan muslimah di mana pun berada, mengawali perjumpaan Bang Rian hari ini. Tentunya Bang Rian akan hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 10 pagi nanti, menghadirkan beragam rangkaian acara di program 4 atau di 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Untuk mengawali perjumpaan Bang Rian hari ini, kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibawakan nanti Haji Hasan Basri dan Andi Ampelan dengan surah At-Taubah ayat 17 hingga 20. Jangan kemana-mana, sahabat budaya. Masih bersama Bang Rian tentunya di pagi hari ini di programa kesayangan tak di Pro 4 RRI Makassar. Senang kita mendengar sahabat budaya.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, para sahabat Nuansa Fajar yang berbahagia, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kita masih berada dalam suasana pandemi yang bertepatan pada bulan Rajab. Tidak lama lagi insya Allah, jika kita panjang umur, akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang dinilai oleh ulama ini bukan hadis, tetapi inspirasinya sangat luar biasa, memberikan kita sebuah pesan bahwa ketika memasuki bulan Rajab, ulama kita mengingatkan, perbanyaklah baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku dengan datangnya bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di momentum bulan Rajab ini kita menguatkan diri kita untuk senantiasa memperbanyak doa dan bermuhasabah diri. Di dalam riwayat lain diingatkan, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku atau bulannya kita. Kira-kira maksudnya apa hadirin yang berbahagia? Maksudnya adalah mari kita berusaha menjadikan bulan Rajab ini bulan kita semakin dekat kepada Allah. Jadikan di bulan Rajab ini kita senantiasa banyak memfokuskan aktivitas kita dekat kepada Allah, dan banyak bertobat, mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Allah, dan tidak lagi mengulang-ulang kesalahan dan dosa-dosa tersebut. Dari itu, berusahalah kita menjadi orang yang bermanfaat kepada diri kita terlebih dahulu. Maksudnya apa? Kalau kita introspeksi kualitas ibadah kita di tahun-tahun sebelumnya dan di bulan-bulan sebelumnya, kalau itu ternyata masih banyak kekurangan, spirit ketika beribadah terkadang masih banyak gangguan, maka pada momentum bulan Rajab ini, mari kita berusaha menguatkan diri kita, mengokohkan perjuangan kita, agar kita berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Bagaimana langkahnya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri? Mari kita kembali perbaharui iman kita. Mari kita kembali mengokohkan syahadat kita. Mari kita kembali menyemangati diri kita tatkala melakukan ibadah, sehingga insya Allah dari spirit yang totalitas, dari semangat yang kafah, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah yang produktivitas. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, dari itu mari kita mengimplementasikan pesan dari Imam Bukhari bahwa menggunakan waktu seharian di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia beserta isinya. Bahkan untuk memulai menggunakan waktu yang terbaik di dunia ini adalah kita start dari spirit raka'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dari itu hadirin yang berbahagia, mari kita berusaha untuk start pada perbuatan-perbuatan kebaikan keseharian kita dimulai dari dua rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian setelah kita berusaha, maka bersabarlah menapaki perjuangan ibadah dan kehidupan kita. Kita sering mendengarkan pesan bahwa as-sabru dia'un, sabar itu adalah emas. Yang manakah dikatakan sabar? Sabar itu tatkala kita mampu dan menunjukkan bahwa kita tegar ketika menghadapi berbagai cobaan dan keadaan. Dan dijelaskan bahwa as-sabru inda sadamatil ula,
Sabar itu ada pada yang pertama. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, cobaan, musibah, terpaan, angin yang kencang dalam menggoyangkan roda kehidupan kita, maka di saat itu pula lah kita diuji untuk tegar dan bersabar. Janganlah kita moro-moro ketika ada sesuatu yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tetapi berusahalah tegar bahwa insya Allah setelah kita mendapatkan cobaan dan mendapatkan musibah, maka setelah itu pasti akan ada pertolongan dan kenikmatan iman yang Allah tanamkan ke dalam hati kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita sudah hafal bahwa setelah datang satu keburukan, maka tentu akan menghadirkan dua kemudahan. Lalu hadirin yang berbahagia, setelah kita berusaha bermanfaat bagi diri kita sendiri, maka mari kita melangkah bermanfaat kepada orang lain. Ringankan beban orang lain. Kita jangan menjadi derita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi langkah terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah, mulailah dulu untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Yang paling pertama, jangan terlepas dari menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua kepada anaknya, sebagai suami kepada istrinya, memenuhi nafkah lahir dan batinnya, memberikan kebahagiaan kepada seluruh keluarga-keluarganya. Setelah itu kita lakukan, maka insya Allah kita melangkah pada kerabat-kerabat yang ada di sekitar kita. Nanti lepas memberikan penunaian kebutuhan kepada keluarga di dalam atap rumah kita, barulah kita melangkah pada hal-hal yang insya Allah terus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, kita sudah sering khotam mendengarkan pesan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimanakah langkah pertolongan itu kita lakukan? Mungkin kita merasa bahwa saya ini sangatlah berat, susah untuk melakukan pertolongan kepada orang-orang di sekitar saya karena saya pun belum mampu secara totalitas. Pada saat itu hadirin yang berbahagia, ternyata iman kita diuji, takwa kita diuji. Kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran bahwa zalikal kitab la raiba fih, itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk ataukah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, yang manakah orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan hartanya. Coba kita fokus pada hal yang ketiga, karena saya kira poin satu dan dua ini kita sudah tuntas para pendengar Nuansa Fajar yang berbahagia. Karena saya yakin kita sudah cinta yang gaib, ya. Buktinya sekarang bukan cuma yang gaib saja yang kita imani, tetapi ada, tetapi seolah-olah gaib juga kita beriman dengan adanya virus corona yang datang menerpa dunia saat ini, bahkan berkembang ya sampai Omikron. Semoga kita terhindar dari itu. Kalau kita beriman kepada corona, maka langkah yang kita lakukan berusaha untuk menghindari corona, mencari obat agar supaya kita tidak terinfeksi virus corona, dan tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan. Jaga iman dan jaga imun. Lalu yang kedua, mendirikan sholat. Saya yakin dan percaya kita semua ini sudah mendirikan sholat, walaupun mungkin terkadang masih ada yang bolong-bolong ya, masih ada yang kutu-kutu, masih ada yang tidak terlalu bersemangat pada saat melaksanakan sholat. Tetapi kita harus berupaya bagaimana secara totalitas kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni mendirikan sholat. Maksimalkan sholat lima waktu kita,
lalu kembangkan pada sholat-sholat sunnah lainnya. Bahkan kalau ada saudara-saudaraku, seribatanku yang masih jomblo, langkah terbaik untuk bagaimana agar terhindar dari kejombloan, maka yang dilakukan adalah perbanyak ki sholat duha meminta rezeki, dan perbanyak ki melaksanakan sholat tahajud agar supaya doa-doa terbaik Allah segera kabulkan untuk kita. Ya, kalau yang sudah menikah bagaimana? Nah, yang sudah menikah itu tetap lakukan sholat duha agar supaya Allah luaskan dan lapangkan rezekinya, tambah rezekinya, datangkan rezekinya. Yang ada di bumi dikeluarkan, yang ada di langit diturunkan, yang ada jauh didekatkan, yang susah dimudahkan. Bahkan doa sholat duha itu yang haram dihalalkan. Ya, tapi jangan cari rezeki dengan cara-cara haram ya. Upayakan cari cara yang baik-baik. Kemudian juga perlu melakukan sholat tahajud supaya kita berusaha membisik Allah tatkala suasana dunia ini sementara hening. Ya, setelah itu kita melangkah pada poin ketiga bahwa wa mimma rasaqnahum yunfiqun. Kita mendapatkan rezeki, manfaatkan ataukah mungkin sedekahkan, berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam hukum agama tentunya kita dianjurkan bayar zakat. Nah, bayar zakat itu sesuai dengan profesi kita. Ya, mau bayar zakat sesuai bulanan boleh, zakat harta, atau mungkin mau bayar zakat secara tahunan juga boleh. Kalau sudah masuk haul, kita tinggal menghitung berapa yang perlu dikeluarkan. Lalu bagaimana caranya mengeluarkan zakat, infak dan sedekah? Ya, kalau kita memiliki kekurangan kemampuan untuk berbagi dan menyalurkan, datangi ke tempat-tempat yang bisa dikeluarkan zakat. Saya yakin banyak lembaga-lembaga resmi yang kini sudah diberikan kesempatan oleh Menteri Agama untuk mengelola zakat, menghimpun dan mendistribusikan zakat. Ada Basnas di setiap daerah, saya kira ada. Ada juga yang baru-baru ini untuk di Sulawesi Selatan, Ipu Zakat Ikhlas Peduli Umat yang bertempat di Jalan Sultan Alauddin nomor 24. Ya, di samping Rakyat Sulsel dan Toha Putra, di sana ada lembaga penyaluran zakat. Datangi tempat-tempat tersebut untuk disalurkan zakat harta ataukah mungkin infak dan sedekahnya kita. Para pendengar dimanapun kita berada, itu semua terkadang menjadi ujian, cobaan kita yang berat. Sehingga harapan bersama bahwa mari kita berusaha meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Kita hadir menjadi pribadi yang memberikan kebahagiaan, memberikan suka, bukan malah menebarkan duka. Kalau kita berusaha untuk menebarkan suka, maka insya Allah otomatis suka-suka tersebut akan menghinggapi diri kita. Akhirnya ketenangan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita membuat satu orang menderita, dua orang, tiga orang menderita, maka bisa saja derita-derita itu suatu saat nanti akan menghinggapi kehidupan kita. Dari itu, para pendengar Nuansa Fajar dimanapun kita berada, mari kita berusaha menjadi pribadi yang insya Allah manfaatnya dirasakan, sehingga insya Allah kita mampu bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu mungkin yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, sucemba merupakan makanan khas masyarakat Masarempulu di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan yang memiliki cita rasa khas perpaduan asam dan gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging seperti ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan unik. Dahulu, nasu cemba sering disajikan pada acara-acara adat atau momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini, nasu cemba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda sahabat budaya, tentunya di pagi hari ini di akhir pekan tak semua di hari Minggu di tanggal 24 Mei 2026 sahabat budaya. Bagaimana kabar tak semua sahabat budaya di pagi hari ini? Bang Rian tentu harap kaki semua sehat-sehat, tentunya disertai dengan doa dilancarkan semoga segala aktivitas di pagi hari ini, dan tentunya yang kilupas sarapan sahabat budaya toh. Nah, di pagi hari ini mungkin sahabat budaya yang sudah beraktivitas berolahraga, apalagi mungkin ada di car free day, semoga tidak hujan sahabat budaya, dan tentunya juga mungkin sahabat budaya yang sudah ada menemani istri suami di pasar, semoga dilancarkan juga berbelanjanya. Dan mungkin juga ada di rumah yang sudah sedia kopi, teh, dan kue-kuenya, duduk sambil mendengarkan radio Pro 4 RM Makassar. Selamat pagi. Dan tentunya di pagi hari ini Bang Rian akan mewarnai hari-hari kita hari ini dengan disajikan sejumlah informasi di program acara Panorama Kota Daeng di pagi hari ini sahabat budaya toh. Nah, untuk informasinya tentu Bang Rian sudah rangkum di ruang dengar dari beberapa sumber, diantaranya dari rri.co.id, hasil liputan tim pemberitaan RRI Makassar sahabat budaya. Nah, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng ada informasi sekitar Makassar dan sekitarnya. Kami akan sajikan informasinya di ruang dengar. Untuk pertama sahabat budaya, tentunya tentang perakiran cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar memperkirakan sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Minggu 24 Mei 2026 hari ini. Masyarakat dihimbau mewaspadai potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang. Pada pagi hari cuaca di Sulsel diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Bone. Memasuki siang dan sore hari ini, hujan ringan diprediksi terjadi di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur wilayah Bone, Luwu Utara, dan Sidrap. Adapun wilayah Kepulauan Selayar dan Parepare diperkirakan berawan. Pada malam hari cuaca umumnya berawan, namun hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Bone, Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pinrang, Sidrap, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo. Sementara pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Bone, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. BMKG mencatat suhu udara di Sulsel berada pada kisaran 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 78 sampai 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 28 km per jam sahabat budaya. Oke, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda sahabat budaya. Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap dan menyita narkoba dari Malaysia melalui jalur laut masuk daerah Riau, masuk ke Jakarta hingga ke Makassar. Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diungkap Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat menggelar konferensi pers didampingi sejumlah pejabatnya. Kombes Pol Arya bersama Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan kasus narkoba dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil menangkap 7 orang tersangka dengan barang bukti sebanyak 6 kg sabu dengan taksiran seharga 12, lebih miliar yang berpotensi bisa merusak sekitar 36 ribu lebih jiwa jika barang narkotika tersebut semuanya beredar. Dengan diamankannya narkotika tersebut dapat menghemat keuangan negara dari masyarakat yang terkena narkoba apabila nilai tersebut sekitar 100 miliar lebih sahabat budaya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel
menyatakan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat yang aksesnya cukup susah mendapat pelayanan kesehatan seperti kepulauan dan daerah masuk dalam 3T. Namun, sejumlah tantangan dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan maksimal terkait dengan kondisi geografis dan demografi. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ardadi. Menurutnya, yang menjadi tantangan dalam program pemerataan pelayanan kesehatan di Sulsel yaitu kondisi geografis dan demografi. Sulsel terdiri dari 24 kabupaten kota dengan karakteristik yang sangat variatif, sahabat budaya. Oke, kita ke informasi berikutnya di Ruang Dengar Tas, sahabat budaya. Masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Pemerintah Kota Makassar mempercepat penyelamatan aset prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU perumahan dari para pengembang. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Pemkot resmi menerima serah terima PSU dari sejumlah pengembang perusahaan di Kota Makassar. Penyerahan PSU berlangsung di kawasan perumahan Taman Kayangan Jalan Telaga Raya, Kelurahan Macini, Sombala. Penyerahan disaksikan oleh Wali Kota Makassar dan juga sekaligus memberikan sambutan. Munafri menegaskan seluruh pengembang perumahan di Kota Makassar wajib menyerahkan PSU kepada pemerintah sejak awal pembangunan kawasan. Menurutnya, keterlambatan penyerahan PSU selama ini menyebabkan pemerintah kesulitan melakukan penanganan infrastruktur dasar di kawasan perumahan seperti jalan, drainase, penerangan, dan pengelolaan lingkungan. Sejak 2019 hingga Mei 2006, pemerintah Kota Makassar tercatat telah menyelamatkan PSU dari 203 kawasan perumahan dengan total luas mencapai 2 juta lebih meter persegi dan nilai aset mencapai 6,35 triliun rupiah, sahabat budaya. Baik, nanti barangnya akan kembali bersama Anda tentunya, sahabat budaya, di program acara Panorama Kota Daeng. Kita kembali sajikan sejumlah lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini supaya sahabat tambah semangat di akhir pekan tak. Nah, apalagi mungkin sementara senam-senam ki atau di mana ki, biasanya sih kalau pagi-pagi itu lagi senam-senam. Oke, sahabat budaya, ada lagu dari Veronica Ko, dari Eko Show dan Ferry Klau. Nah, ini lagu penyemangat atau membakar semangat tadi pagi hari ini. Walaupun mungkin kondisinya lagi hujan atau mungkin lagi panas, tetap digoyang di pagi hari ini, sahabat budaya, bersama dengan Bang Rian di Pro 4 RM Makassar di 92,5 FM, sahabatnya. Salam Ki Marang Kelinga.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini, Koy?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Semuanya kuih ya panggilanmu, kek.
2: Yo, kan nggak ganteng, Bu. Mau kan yo susunya kuih susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus, kayak oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho, Bu. Tidak mau makannya. Oh, susu-susu aja, toh.
1: Nandur sawit kan lho, Pak. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manung. Rasane nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Sunis oke.
2: Oke.

0: Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisi-kisi ujiannya, cepetan dicatat.
1: Pulpennya habis tinta, jadi aku gak bisa nyatet.
0: Ya, coba pinjem pulpen, kek. Ini penting loh.
1: Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih.
0: Rev, kalau kamu gak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian.
1: Santai, aku bisa ingat kok.
2: The next day.
0: Asik, kisi-kisi kemarin ternyata keluar semua.
1: Ini sulit banget. Hey, Don, mau lihat jawabannya dong.
0: Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagian udah dibilangin kemarin malah ngeyel.
1: Dih, sombong amat.
3: Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti.
4: Selesai untuk lebih kubasi bersama kami di program acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjut lagi informasinya di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Informasinya terkait dengan sebanyak 4.000 orang yang terdiri dari peserta DA ofisial akan menghadiri Musabaka Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri ke-8 yang dipusatkan di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep pada Agustus 2026 mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahun sekali, akan dihadiri para aparatur sipil negara se-Indonesia serta dari kementerian lembaga. Jelang pelaksanaan kegiatan tersebut, Ketua Panitia MTQ Korpri yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Sulsel Muhammad Saleh menjelaskan persiapan terus dimatangkan untuk memastikan semua pelaksanaan terlaksana dengan baik, termasuk untuk lokasi perlombaan di mana salah satu tempat yang rencananya akan dipakai nanti Asrama Haji Sudiang. Dirinya menyebutkan dalam pelaksanaan ini memang ada sedikit berbeda dibandingkan pelaksanaan MTQ sebelumnya, yaitu tidak pernah ada kolaborasi yang dilakukan dengan bekerjasama antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, sahabat budaya. Masih sekitar dengan MTQ, pelaksanaan Musabaka Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-8 yang dipusatkan di Kota Makassar dan Pangkep pada Agustus mendatang menjadi salah satu ajang promosi potensi wisata terutama 3 daerah yang yaitu Makassar, Maros, dan Pangkep yang aksesnya saling menghubungkan. Untuk itu, panitia pelaksanaan telah menyusun buku paduan yang dapat digunakan untuk mendatangi lokasi yang diinginkan, sahabat budaya. Informasi penting lainnya di ruang dengar Anda kami sajikan untuk kita semua. Di pagi hari ini, Wali Kota Makassar Munafir Fudin menghadiri acara puncak Dies Dies Natalis ke-74 Fakultas Hukum Unhas yang berlangsung di pelataran Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kemarin. Kadira Munafri juga menjabat Ketua IKA Alumni Fakultas Hukum Unhas menjadi bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis bertema mewujudkan pendidikan hukum yang berdampak menuju Indonesia emas. Munafri menyampaikan rasa bangga terhadap kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Fakultas Hukum Unhas. Menurutnya, alumni hukum saat ini telah mengambil peran strategis di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun dunia usaha. Informasi berikutnya kami sajikan untuk Anda, pemerintah kecamatan di berbagai wilayah di Kota Makassar terus melakukan penataan dan penertiban lapak pedagang kaki lima yang berdiri di atas trotoar maupun saluran drainase. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air di lingkungan permukiman warga. Salah satu penertiban dilakukan pemerintah Kecamatan Makassar bersama jajaran kelurahan Macini Gusung di Jalan Macini Gusung. Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan mengatakan penataan tersebut dilakukan secara humanis dan persuasif melalui dialog bersama para pedagang sebelum pembongkaran dilakukan. Baik, informasi berikutnya kami sajikan untuk Anda. Moda transportasi kereta api Trans Sulawesi atau yang dikenal dengan kereta api andalan Celebes saat ini telah melayani 11 stasiun dari stasiun Mandai, Maros, stasiun Gerongkong Baru dan menjadi satu pilihan masyarakat ketika ingin memangkas waktu perjalanan. Untuk itu, Gubernur Sulsel Andi Suriman Sulaiman mendorong agar pemanfaatannya bisa hingga Parepare agar bisa digunakan untuk pengangkutan logistik. Andi Sudirman menambahkan pihaknya telah mengajukan kembali untuk pembangunan kereta api Kementerian di Kementerian Perhubungan dan membuka diri adanya keterlibatan swasta sehingga pembangunannya bisa cepat selesai sampai dengan Pare-Pare. Baik sahabat Bodia, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda di informasi berikutnya. Kita dengarkan lagi lagu penyemangat di pagi hari ini. Ada Gemuk Famire, mungkin sahabat Bodia ya, yang sementara jogging-jogging pagi hari ini, kami hadirkan lagu membakar semangat di pagi hari ini. Selamat kembali.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Tuhan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Selamat datang kembali kembali bersama kami di acara Panorama Kota Dayeng. Kita tuntaskan informasinya di ruang dengar sahabat budaya di penghujung acara ini. Informasinya sekaitan dengan Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat berganti dari Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo kepada pejabat baru Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto. Yudanto. Serah terima jabatan Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat berlangsung dalam upacara di lapangan Bima Makodiv 3 Kostrat Pakat Tokopoten Goa. Upacara serah terima jabatan Pangdiv 3 Kostrat dipimpin langsung oleh Pangkostrat Letjen TNI Muhammad Fajar. Dalam serah terima jabatan tersebut, jabatan Pangdiv 3 Kostrat resmi diserah terimakan dari jabatan lama Mayjen TNI Bagus Surya Tayo kepada pejabat baru Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda sahabat budaya. PT Garuda Gemah Nusantara kembali menggelar festival sepak bola rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola nasional sekaligus membuka ruang bagi talenta muda Sulawesi. Kegiatan yang berlangsung di lapangan bola Telkom Makassar pada 21 hingga 23 Mei 2026 itu diikuti ratusan peserta dari berbagai sekolah sepak bola dan SMA di Sulawesi Selatan. Festival tersebut menjadi ajang pencarian bakat sekaligus pembinaan pemain muda agar memiliki kesempatan berkembang ke level yang lebih tinggi. Pelatih sepak bola Indonesia Fabio Oliveira menilai kegiatan seperti ini sangat penting untuk membuka peluang bagi talenta muda daerah. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda sahabat budaya. Bupati Goa Siti Husnia Talinrang meninjau langsung rencana pengaspalan 3 ruas jalan di Kecamatan Tinggi Moncong. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan intervensi infrastruktur yang dinilai berdampak langsung terhadap akses pertanian, konektivitas warga hingga pengembang kawasan wisata di dataran tinggi Goa. Informasi berikutnya kami sajikan untuk kita semua. Sahabat budaya dikutip dari Antara Sulsel, aktivis Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional Wahyu Eka Setiawan mengungkap jika pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah tetap dilanjutkan di wilayah Tamalan Rea, Kota Makassar, maka dampak pencemaran udaranya akan sangat terasa. Berdasarkan kajian dan hasil penelitian WALHI bersama Nexus 3 Foundation tahun 2024, ditemukan karakteristik sampah Indonesia yang

Munafri Pudi mendorong pengembangan program pertanian perkotaan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Dirinya menekankan Pemkot Makassar secara aktif menginstruksikan jajaran wilayah untuk menghadirkan program pertanian lahan sempit sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan laju inflasi dan mendukung program MBG. Baik sahabat budaya, informasi terakhir kami sajikan untuk Anda di ruang dengar kita semua. Ini menjadi topik program berikutnya yaitu Baribasa, yaitu dikutip dari Detik Sulsel, dua orang tukang sate berinisial MO 25 tahun dan MA 20 tahun diamuk massa di Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Keduanya babak belur usai dilaporkan kerap menggoda dan melecehkan siswi sekolah menengah pertama atau SMP saat berjualan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Andi Mangirangi, Kelurahan Bungai, Kecamatan Tamalate. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi kejadian mengamankan kedua tukang sate tersebut. Ibtu Andi Abdul Latif selaku Kanit Reskrim Polsek Tamalate menyebut keduanya dimasa warga usai diduga kerap menggoda siswi-siswi SMP saat berjualan. Berdasarkan informasi awal yang diterima, sebanyak 4 siswi mengaku sebagai korbannya. Menurut Latif, niat keluarga korban menegur pelaku rupanya tak diindahkan. Pelaku diduga kembali mengulangi perbuatannya. Latif menyebut kedua pelaku menggoda korban dengan mengaku ingin memasukkan alat kelaminnya ke korban saat melintas. Peristiwa ini sudah terjadi berulang kali selama sekitar 1 bulan terakhir, sahabat budaya. Nah, ini kan menjadi topik kita di pagi hari ini di acara Baribasa, tentunya sahabat budaya, dengan topik jaga anak ta dari ancaman predator pelecehan seksual. Bagaimana respon sahabat budaya dengan kejadian ini? Bagaimana langkah yang dilakukan oleh orang tua, orang sekitar, agar anak-anak kita, khususnya anak perempuan, tidak menjadi korban para predator pelecehan seksual. Kita akan undang nanti semuanya di program acara Baribasa di pukul 7 hingga pukul 9 pagi nantinya, sahabat budaya. Tentunya di layang telepon kami, catat memiliki di 0811-400-9250. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Dayeng. Semoga bermanfaat ke semuanya di program ini, dan tentunya kami akan kembali lagi di hari-hari berikutnya di informasi yang sama, yaitu di Panorama Kota Dayeng. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pada program ini. Kita akan ketemu di pukul 7 nantinya. Suara Budaya Sulawesi Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro.

0: Baik, sahabat budaya, tradisi aratik merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Takalar yang biasanya dilaksanakan menjelang acara pernikahan, khususnya di wilayah Cikuang. Tradisi ini berupa kegiatan zikir bersama yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran bagi pasangan yang akan menikah. Aratik tidak hanya bernilai religius, tetapi juga memiliki makna sosial karena menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di daerah tersebut yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Syaikh Jalaluddin Al-Aidid, sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruanda Dengata di Perempat R Makassar di 92,5 FM Perempat R Makassar. Tentunya di pagi hari ini, sahabat budaya, di tentunya di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Nah, tentunya kita akan bahas di pagi hari ini topik-topik yang sederhana namun berisi, sahabat budaya. Tentunya dengan topik di pagi hari ini, jagai anakta dari ancaman predator pelecehan seksual. Nah, ini menjadi topik utama kita di pagi hari ini. Tentunya kami akan undang kita semua untuk bisa bergabung tentunya di acara Baribasa kali ini. Dan kita akan mengundang kita semuanya untuk bisa bergabung. Namun untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, Bang Rian akan hadirkan beberapa lagu tentunya sebagai awal perjumpaan kita di pagi hari ini, sahabat budaya toh. Dan tentunya Bang Rian live juga di TikTok kesayangan tak semua, di Pro 4 RRI Makassar, dan juga di streaming aplikasi kita yang dapat Anda download melalui RRI Digital, serta juga di gelombang radio kami di 92,5 FM, sahabat budaya. Nah, di pagi hari ini tentunya seperti biasanya Bang Rian selalu ingin menyapa kepada pendengar setia kami yang selalu setia mendengarkan kami mulai dari pukul 5 pagi, bahkan sebelum buka siaran sudah mendengarkan RRI, sahabat budaya, baik itu Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4, sahabat budaya. Dan tentunya Bang Rian mau sapa dulu untuk pendengar kita, yaitu yang pertama ada bunda-bunda aku dulu, ada Bunda Sofi, ada Bunda Haja Fatma, ada Bunda Cida, ada Kak Sri Cinta, ada Ibu Niar, ada Indah di Sopeng, ada Pak Eko, ada Pak Hamsa di Pampang, ada Bu Nursia dan Pak Umar, ada Andi Karisma, ada Pak Sul, ada Bu Hawania, ada juga Bang Iwan, Bang One, ada Pak Saleh, ada juga Pak Wahyu, Deng Lukmu, ada juga Ibu Nur di Maros, ada Bunda Sudarsia, Pak Marsuki, Pak Nurdin, ada Dimas, ada Bu Ramla, ada PRD Mangka, ada Opa Is, ada Opu Amran, Bang Jono, Pandatu, dan semuanya lah untuk pendengar RRI Pro 4 yang dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini, sahabat budaya. Semoga semuanya sehat-sehat ki semua, nah sehat-sehat ki, apalagi bisa ki bergabung di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai bersama Bang Rian hingga pukul 9 dengan topik jagai anakta dari ancaman predator pelecehan seksual, sahabat budaya. Nah, bagaimana menurut ini, sahabat budaya? Apalagi ada kejadian. Nah, ini baru kemarin ya. Kejadiannya itu dua tukang sate di Makassar diamuk massa. Nah, kenapa bisa diamuk massa? Karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswi yang masih duduk di SMP saat SMP. Dan kedua pelaku ini saat berjualan melakukan menggoda, bahkan mengancam akan masukkan kelaminnya kepada si para korban. Korbannya ada 4 orang siswi, sahabat budaya. Ini menjadi trending topic di berita kali ini di Makassar. Nah, ini menjadi topik kita yang diangkat pagi hari ini. Bagaimana menjaga anakta supaya tidak menjadi predator pelecehan seksual. Nah, ini tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin. Ini bisa menjadi ancaman bagi anakta. Bagaimana menurut sahabat budaya? Sebelum itu, Bang Rian tentunya akan hadirkan dulu lagu-lagu mengawal perjumpaan kita di pagi hari ini nih, di acara Baribasa. Kita dengarkan dulu lagu-lagu, ada lagu Makanan Makassar sama Mahalo-halo, nah sahabat budaya. Tentunya Mahalo-halo ki nanti di Baribasa tuh. Oke, kita dengarkan dulu kedua lagu ini yang kami sajikan untuk kita semua. Tetap bersama kami di Pro 4 di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI kita, serta live TikTok kami di Pro 4 RRI Makassar. Selamat kiman kelinga, sahabat budaya.

Hati Raja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Hati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Hati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Hati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Hati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Hati Raja tetap hidup. Maharani merilis Hati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi akapella.

Hati Raja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema. Dari

Selesoran Tawlibiku masih bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik, kita undang kepada sahabat muda yang bergabung di pagi hari ini di acara Baribasa langsung miki di line telepon kami di 0811 400 9250. Sahabat, bagaimana respon ta atau tanggapan ta terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh kedua tukang sate kepada 4 orang siswi SMP? Nah, ini menjadi ancaman bagi orang tua, bagi kita semua terhadap anak-anak kita ini, karena menjadi target dari seorang predator. Nah, tentunya ini ada beberapa cara atau bagaimanalah caranya supaya anak-anak kita bukan menjadi target oleh para predator-predator yang sudah mungkin kita tidak mengenal posisinya sebagai apa. Nah, oke, kita undanglah di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Baribasa, selamat pagi. Halo, Baribasa.

0: memasuki masa-masa remajanya, ya kan? Itu kan biasa memicu di situ, kata orang, ada setan di mana-mana. Jadi kalau umpama anak gadis kita itu lumayan cantik kan, umpama. Terus dia itu cara berpakaiannya itu terbuka kan, bisa saja orang itu apa namanya matanya begitu kan. Tapi kalau dia menutup auranya itu gimana caranya, ya kan? Dan itulah apa namanya itu dibutuhkan itu orang tua, pendekatan orang tua kepada anaknya, bagaimana caranya bisa mengedukasi itu anak. Keluar rumah jangan seperti ini nak, jangan keluar rumah. Di dalam rumah pun kalau di luar kamar ya harus pakaiannya juga tertutup, ya kan? Karena apalagi kalau ada dibilang saudara laki-laki kita, ayah, iya bisa, memang kita bilang ayata, ya kan? Tapi kita tidak tahu kapan saja itu setan iblis, ya kan? Kan kata orang itu iblis itu gimana caranya supaya dia bisa dapat teman, ya kan? Ya kan? Soalnya saja orang dia, kata orang itu coba yang baca itu hadisnya itu bisa bilang bisik-bisik, berhenti-berhenti, iya kan? Ada-ada saja itu pengaruhnya. Jadi kalau kita itu tidak banyak-banyak untuk bersyukur, bertawakal atau baca salawat astaghfirullah itu, itulah disitulah setan itu, di mana tuh, kapan pun itu, kalau ada kesempatan pasti itu setan masuk. Jadi enggak ada itu apa namanya di enggak jauh beda dengan orang-orang yang sifatnya seperti itu dengan setan, karena itu kan yang bersifat seperti itu kan kaki tangannya setan, ya kan, iblis, ya kan? Kan melalui dia semua kelakuan setan itu terwujud, ya kan? Jadi saya kira itu enggak usah nih bilang ini enggak. Kita juga enggak bisa terlalu bilang jangan ada yang dipercaya, ya okelah. Semua pendapat itu apa di karyan di masuk di akal, cocok. Tapi semua kan ada oknum-oknumnya karyanya. Jangan sampai dibilang penjual sate tapi pura-pura dijual sate, ya kan? Memang ada
1: modus,
0: tujuannya
1: modus gitu ya, modus.
0: Ya, modus-modus itu jual sate dia dapat begini korban kan. Itu ya, kayak di Facebook gitu kan, di WA jangan gampang percaya bilang ada pekerjaannya menjanjikan. Gajinya sekian kan. Biasanya kan ada orang begitu, jangan kan dibilang kau Adam pun biasa ada dikasih begitu kayak begitu. Maret itu tahun kemarin kan, di ini diambil ininya itunya kan. Dia kan ketemunya di Facebook, gajinya di situ sekian dolar, ya kan? Siapa yang tidak terpengaruh kalau dibilang gajimu 300 lebih, 500 dolar Singapura. Berapa itu kalau 500 dolar Singapura? Kan 5 juta lebih, ya kan?
1: Istilahnya pakai logika dulu lah.
0: Iya, pakai logika lah. Apa yang saya mau kerja sehingga gajiku seperti itu, ya kan? Kayak pegawai juga. Saya sekian-sekian bekerja, tapi golonganku masih seperti ini. Gaji ke sama-sama, introspeksi diri kian, siapa tak malas sih. Cara kerja atau juga di kantor itu saja, bagaimana mau naik jabatan, pangkat atau bagaimana gaji tak mau naik. Kalau uang makan oke lah, kan setiap hari kan uang makannya per bulan kan 500-an kan per bulan. Ya kan, enggak mungkin kurang, mau kok malas, mau kok apa, tapi biasanya kan ditiadakan kalau malas.
1: Jadi memang kira-kira memang perlu dibekali anak-anak kita itu bagaimana cara menghindari, melaporkan,
0: berpakaian juga dia. Meningkatkan kewaspadaan orang tua terhadap anaknya. Bagaimana kalau keluar rumah jangan lupa diingatkan. Ingat Ki, jangan gampang terpengaruh atau bergaul di luar sana kalau orang tidak dikenal. Orang dikenal saja hati-hati Ki. Ya kan?
1: Apalagi mungkin jangan juga memancing orang dengan mungkin dari sikap, pakaian, kostum
0: Bukan jagi dari kostum kak, kan biasa kan berlaku. Yang saya dapatkan di lapangan, pelaku itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya biasa rasa dendam. Kalau umpama dia lewat kan, cewek kan biasa dia main-main, ada kan main-main kan, cewek, biasa orang itu bilang siapa kok kak? sih, nggak apa, nggak level deh.

0: Nah, inilah di situlah biasa orang muncul itu rasa anunya di dalam hatinya, dendam. Kapan saya bisa kok ini apa, segala cara nih kan. Sama halnya Kak yang busur-busur di Kota Makassar jam-jam kan kan. Awal mula kan dari eje-eje Kang. Atau ini Kak ancam dan dia datang kami temannya, kita simpul kami bilang itu geng motor. Padahal sebenarnya itu dendam pribadi antara si ini dengan si itu, ya kan? Tapi ujung-ujungnya salah sasaran, ya kan?
1: Tapi tindakannya juga salah.
0: Iya, tindakannya juga salah. Kalau memang dendam, ada yang tuh yang namanya lapor begini. Kenapa itu? Atau tanya-tanya siapa anak itu, ya Kang? Datangnya orang tuanya. Bu, Pak, bisa kita ajar-ajar Ranata. Saya kan cuma main. Terus dia ini sama saya. Kan tidak enak. Iya kan? Coba kita di posisi saya, iya kan? Jadi semua itu unsur kejadian atau masalah atau kejahatan itu diawali dengan itu Kak, dendam atau kebencian itu. Tidak berarti ada itu masalah. Ya, intinya di sini orang tua itu harus pandai-pandai itu anak diajarkan itu namanya bertutur sapa kepada orang, cara ngomong yang baik. Kalau ada yang bilang cewek, iya kenapa Ki? Ada yang saya bisa bantu? Kang enggak didengar, tapi kalau bilang iya kenapa? Dan level jadi tidak kan? Saya juga orang kalau empam sama-sama laki-laki bilang, maka i motormu motor buntu ji kita i motor tak cantik. Nah ini di situlah biasa muncul itu niat-niat jahat di dalam hati. Kapan sih saya bisa ini orang terlalu ini sama saya terlalu arogan ki atau selalu karena eje ya kan. Jadi seperti itulah jangan kita itu juga orang-orang itu kita bilang apa yang kita lihat di lapang ini dipukuli di ayat. Selidiki juga kenapa dia bisa dipukul, ya kan? Kan pasti ada awal mulanya Kariang, ya kan? Nah seperti itu. Jadi intinya di sini itu orang tua, apalagi kita punya anak gadis itu sudah memasuki usia remaja itu, berbanyaklah pendekatan kepada anak, diajar ke cara bertutur sapa ke orang kalau dia ngomong sama orang lain, cara berpakaiannya harus rapi, kalau bisa menutup aura lah, ya kan?
1: Ya jelas
0: itu. Ya jangan umpama itu ciptakanlah lingkungan kerjasamalah dengan masyarakat gimana. Karena kalau kita sendiri mengawasi anak gadis tak itu tidak bisa
1: kan. Iya betul. Ya, kan? Harus tidak ada bisa. Peran orang lain.
0: Harus ada
1: saling
0: itu kerjasama.
1: Menjagai, ya kan?
0: Di masyarakat, di lingkungan. Kita, ya kan? Kalau ke sekolah. Yang malu tanya ke suri kita. Dibantu-bantu kak lihat ke anakku kok dong. Ya, di sini ke sekolah. Kalau umpama keluar ki jangan kelupa ya. Bagaimana ki ya kan? Kan di sekolah atau di mana ada kayak namanya security cari angka. Jadi itu yang paling utama kita sebagai orang tua kerjasama yang baik kepada masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Baik. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi pada anak-anak kita dan anak-anak juga kalau ada hal-hal seperti itu jangan kita takut nak. Begitu kan melapor ke pihak-pihak terkait. Kalau tidak bisa ke kantor polisi karena takut ki ada yang namanya RT RW sekarang kan atau apalah di sekitar kita bilang itu ada hal-hal yang tidak masuk di akal dia lakukan ke saya ya kan dari itu dia bisa sampaikan ke sana ke pihak-pihak tertentu Karyan jadi itulah sebagai mungkin, orang tua
1: mungkin bagus juga anak-anak kita diajari untuk ilmu bela diri juga di.
0: Iya, itu dia. Tapi jangki juga Kak Riang kalau bela diri. Nah, memang itu perempuannya yang mau tidak ada yang dibutuhkan itu namanya bela diri. Ya kan? Kan banyak sekarang begini Kak Riang nah, yang apa yang saya dapat mengaku dilecehkan, ya kan? Mengaku dilecehkan tapi dia sendiri dia mau. tapi itu dia melapor dilecehkan karena isi ini tidak mau mi sama dia. Ya kan? Nah, lapor nih. Nah lecehkan kak itu padahal awalnya itu suka sama suka ya kan banyak seperti itu Karyan jadi jangki mendengar satu kata ji tapi harus dua kata sepihak jangan mendengar sepihak tapi harus kedua belah pihak berita berimbang lah istilahnya berimbang. Orang ya kan sama sekarang Karyan ini kak padahal kan putus nih dan sebagai perempuan itu juga pandai-pandai kok menjaga diri karena nah bilang nasen tau gitu kak laporan orang namanya rekuci meon aide mina itu kok ya kan? Kan begitu istilahnya orang, Kak, laki-laki. Kalau pandai-pandai kok jaga diri, itu tambah terini sama kamu. Tapi kapan nak dapat, mangku? Nah tinggal kamu kok, kalau ada yang lebih baik daripada kamu. Jadi itu harga dirimu itu sebagai perempuan itu harus kau jaga. Karena tiang agama itu adalah perempuan, Karyan. Jadi pandai, Ki. Jangki, maaf ini Karyan, Di. Bukan saya menyalahkan siapa-siapa, tapi memang laki-laki dan perempuan tidak bisa kita saling salahkan. Ini salah, itu salah, tapi dua-duanya. Ya kan? Yang laki-laki namanya juga laki-laki. Nah bilangi orang, kalau laki-laki itu saja anjing sana yang tidak namanya gigit nanutong. Apalagi dibilang perempuan. Jadi bagi itu bagaimana mami secara atas sebagai perempuan bisa menjaga diri. Jangan pernah Ki mau namakan orang kalau belum pina bilang hari H atau dari KUA. Ya kak toh, karena kapan kau mau lakukan hal-hal itu, waspada kau tinggalkan kau. Melapor maka sedeng. Nalecehkan kak. Nah ini kak, padahal
1: makanya ada orang tua dulu bilang jangki pacaran. Nah karena itu pacaran itu mendekatkan dengan hal-hal yang negatif.
0: Dan satu hal lagi Karyan, yang kita terlalu biarkan anak gadis tak keluar rumah tanpa sebab, ya kan? Karena itu banyak alasannya, mau ke situ padahal pergi je pacaran, ya kan? Jadi yang kita pernah biar dibilangi Ki, anak tak anak rumah, yang penting aman Ki tuh anakku. Daripada dibilang anak kesana kemari, anak pemeliharaan, tapi pemeliharannya itu apa dulu? Jangan sampai di luar sana ini dan itu Mi. Biar Mi anak rumahan, anak gadisku. Yang penting aman Ki terjaga Ki. Dan sediakan Ki juga fasilitas di rumah. Pama dia butuh ini, main ini. Ya berarti sediakan Ki wifi di rumah saya kan. Supaya dia ini. Kalau dibilang ini, saya belikan Ki ini. Makanan apa. Apa yang dia mau cari di luar. Lebih bagus dia panggil temannya ke rumah. Kan kita bisa lihat. Tapi alhamdulillah kalau saya dedek di sini nah biar nih orang rumahan karena memang dia prioritas kayak gitu mungkin rasa enggan nah, atau rasa empatina atau rasa tidak bisa melakukan hal-hal kalau tanpa izin dari ini karena itu memang peraturan dari keluarga kita jangan pernah melanggar keluar pintu kalau tidak izin kang itu kan dulu begini karena orang tua kita bun umi bisa kakele terserah kamu deh. Iya kan? Kalau dia mengeluarkan kata terserah berarti dia orang Ki. Itu dia, ya kan? Terserah kita. Makin pergi makin tidak, berarti nalaran Ki. Tapi Nabi kalau bilang bunda, umi maka keluar. Iya, nah hati-hati Ki, yang kita cepat Ki pulang. Kalau sudah saya cara tak pulang Ki cepat. Tapi kan Nabi bilang terserah berarti nalaran Ki. Jadi ya kesimpulannya di sini Kak saling menjagalah dan kerjasama yang baik terhadap ini lingkungan dan masyarakat buat anak gadis kita. Jangan di bukan saja dibilang anak gadis, anak cowok pun harus dijaga kalau keluar rumah karena itu hal-hal seperti ikut pergaulan bukan jadi yang melakukan tapi bergaul sama orang itu sehingga dia juga kena memang salah. Jadi pokoknya punya anak itu kan yang gampang-gampang susah nah. Karena kenapa? Menjaganya yang susah, Kak. Jadi harus memang kerjasama. Kesimpulannya, kerjasama yang baik lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Sehingga, insya Allah, hal-hal tidak terjadi. Ya, itu juga, Karyan. Selamat bertugas.
1: Terima kasih, Mbak Indah.
0: Terus. Dan ingat, ini Kak Karyan yang siaran, bukan Kak Ruslan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Ini sebagai pihak wanita memang tadi kita minimal jaga sikap, jaga kostum dan sebagainya supaya tidak menjadi minimal menjadi salah satu tidak mengundang dari predator-predator seksual. Kita undang lagi 0811-400-9250. Halo Baribasa, assalamualaikum. Halo Baribasa.
2: Kok sudah nikah?
1: Iya,
2: tertidur
1: kan
2: tadi.
1: Ngopi dulu. Ngopi dulu lah.
2: Tertidur kan tadi. Kira mimpi kan. Ternyata paling tidak sih.
1: Panjan.
2: Kira mimpi kan. Kenapa sih? Apa
1: miseng lah.
2: Jagalah hati.
1: Janganlah kau nadai. Datang kan nanti karaokean?
2: Insyaallah.
1: Datang.
2: Iya, kalau tidak datang itu kayak kalau tidak datang kayak ada yang kurang.
1: Adakah?
2: Tidak ada.
1: Bang John, kita bahas-bahas ini. Ini kemarin lalu. Iya, ada dua pedagang sate diduga itu melakukan pelecehan seksual dan diamuk massa. Ternyata korbannya ini 4 orang siswa. Ternyata dikorek-korek ini kejadiannya sudah 1 bulan terakhir baru dilaporkan korban ini. Nah, ini bagaimana ini menurut ini kan topiknya jaga anak tak dari ancaman predator pelecehan seksual. Sebagai masyarakat, bahkan orang tua, ini bagaimana menilainya ini, Bang Jeno?
2: Menilai apa? Ini kan bukan ujian.
1: Bukan ujian. Cobaan nih. Yeah. Ini kan semakin menjadi jari kurasi ini kejadian-kejadian ada-ada saja ini. Kemarin kita perhatiin.
2: Karena sebenarnya itu iblis itu banyak wujudnya.
1: Nah, betul.
2: Ada berwujud uang. Ada berwujud perempuan.
1: Bahkan ada berwujud laki-laki.
2: Iya. Yeah. Kapan itu perempuan berwujud iblis? Ketika dia mempertontonkan auratnya, dan baku pelaku di luar kewajaran. Sebelum pilih apa sudah banyak seperti itu lah. Nanti kan banyak orang bilang itu sebenarnya tidak ada niat, tapi ada kesempatan ya. Yang itu kan itu. Jadi tiba-tiba ada iblis di depannya, mungkin yang menggoda. Akhirnya dia tergoda. Akhirnya melakukan itu. Memang. Dan dari perspektif hukum juga, mungkin kalau orang seperti ini, mungkin harus dikasih hukuman-hukuman yang memang bisa membuat mereka jera lah. Ya kan. Kalau perlu kena laki-laki seperti ini ya langsung dikebiri saja.
1: Kebiri. Supaya ya
2: kan, orang dikebiri jerah. Kan seperti anjing. Seperti anjing itu kan kalau dikebiri saja tidak sudah jadi nafsunya. Jadi kebiri. Itu sekali itu mungkin itu lebih baik untuk mencegah lagi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya.
2: Kan kalau hanya hukumannya 1 tahun atau ujungnya damai apa sebagainya. Hanya minta maaf. Itu dia akan memberikan kebijakan bagi yang lainnya itu.
1: Berarti mungkin bisa menilai lah. Ujung-ujungnya begini tuan nanti. Ini, gitu.
2: Iya. Jadi mungkin dari segi hukum. Mungkin hukumannya perlu dipertegas dan diperberat lah.
1: Iya. Kemarin si pelaku yang pemerkosaan mahasiswa itu. Ya
2: sempat. Sudah ditangkap.
1: Tangkap dan pincang.
2: Iya sudah pincang itu. Kalau saya polisi. Sengaja kusur pergi, tapi betul kencing dulu.
1: Tapi kemarin sempat melarikan diri sehingga dilakukan penindakan penembakan di bagian kaki.
2: Ya kenapa kakinya? Kenapa bukan di sekitar kepala kah?
1: Atau di sekitar kepala?
2: Tidak ada kah? Kenapa kakinya? Kenapa saja ini tuh Pak? Kalau lari, pas tembak kepala bilang, pas mau menembak polisi dia jatuh. Ya kan terpeleset kepalanya kena.
1: Tapi kan kemarin itu. Sempat mau melarikan diri jadi dilakukan penindakan.
2: Nanti dicerita di luar-luar itu. Jadi kesannya saya kalau ada seperti itu penjahat seksual. Kalau saya tidak usah dikurung. Ya kan kalau dia sudah melakukan.
1: Bagaimana kalau tindakan, kira-kira di negara lain ya dengan kasus begini yang memang ketat soal kasus begituan.
2: Wah, di luar negeri itu di Arab Saudi itu hukuman mati itu.
1: Oh, mati?
2: Oh, iya.
1: Dirajam?
2: Hukuman mati itu. Iya, betul. Dirajam itu. Kalau ini bagaimana mau ada kegirannya? Sudah dibela, sudah salah dibela mati-matian. Dikasih lagi potongan apa namanya?
1: Remisi.
2: Potongan tahanan. Orang di luar potong tangan, potong leher. Di sini potong apa? Iya, bagaimana penjara lagi itu?
1: Kami beda sistem hukum kita kan.
2: Sudah beda sistem hukumnya. Makanya itu Indonesia itu penjahat, mau penjahat seksual tapi itu mungkin merajalela kan itu tadi. Hukumannya tidak setimpal dengan perbuatannya.
1: Iya.
2: Coba itu kalau seperti itu.
3: langsung ke diri, langsung ditahan itu.
1: Berarti saja itu. Berarti ada ya, kan? Ada reformasi atau pembaruan.
3: Kalau memang kita gitu mau betul-betul berniat itu memberantas namanya kejahatan.
1: Berarti ya kan? Berarti si orang yang melakukan itu sudah diingat-ingat memang bahwa aduh bahaya ini
3: nah, selesai
1: orang.
3: Bahaya.
1: Nah, gitu ya.
3: Langsung tidak punya keturunan ini.
1: Ya kan? Oh, hukum kebiri.
3: Apa? Hukum kebiri?
1: Apa ya?
3: Sama itu dulu kalau anjing di kampung itu dulu kalau anjing itu selalu pergi-pergi cari betina. Ya kan? Supaya dia tidak pergi ke mana-mana dia dikebiri itu makanya dia tinggal terus di rumah itu karena nafsunya tidak ada lagi.
1: Jadi
3: kalau mereka perlu dibuat undang-undang seperti inilah. Karena kita lihat semakin maraknya juga aksi kejahatan terutama pelecehan seksual terhadap anak-anak ya kan.
1: Iya, karena semakin tidak melihat anu sekarang ya, tidak melihat dari profesi, umur, si pelakunya. Pokoknya
3: kapan ada kesempatan. Ya. Jadi makanya itu perlu dijagai. Kita nanti orang tua, orang tua juga tidak mungkin ya mau selalu ikutin hanya mau kemana pun pergi kan.
1: Iya. Itu. Tapi setidaknya kan ada juga bekal dasar bagi anak kita bagaimana untuk bisa mengantisipasi ada. Menghindari. Jadi,
3: jangan selalu apa jangan bosan-bosan mengingatkan kalau keluar. Harus jangan pergi begini.
1: Jangan sampai muka keluar.
3: Iya.
1: Ya.
3: Saya kalau saya larang. Iya, selarang. Kalau memang mau kemana, biasa selarang.
1: Iya. Apalagi saya jam-jam yang sudah masuk maghrib malam gitu ya, tidak baiklah.
3: Karena lebih baik itu menyesal duluan daripada menyesal kemudian hari.
1: Ya kan seperti itu. Makanya Den Limpo tadi lebih mudah memelihara 40 sapi dibandingkan satu anak perempuan. Semakin sulitnya
3: karena,
1: itu.
3: Karena sapi ada harganya. Mahal toh. 40 dijual pada saat sekarang ini. Bisa beli mobil.
1: Kenapa Nana bahas tentang harga sapi kurban ini? Tadi ibaratnya jadi impo lebih mudah memelihara 40 sapi dibanding
3: satu. Kenapa dulu Nabi? Pada saat kita disuruh mengembala kambing, itulah ujian pertama sebenarnya dikasih kepada Nabi.
1: Oh, maksudnya?
3: Iya, karena kambing itu paling susah diatur. Hewan paling susah diatur itu kambing. Ya kan? Pokoknya langsung kemana-mana itu. Ada lagi di sana.
1: Cobaannya.
3: Kalau sapi itu kerbau masih bisa dianu. Kalau dia sudah ketemu namanya dia berkumpul di situ. Kalau kambing tidak. Susah memang
1: kambing. Baik.
3: Jadi anak-anak sekarang memang karena sudah era modern, modernisasi. Mana anak-anak apa budaya lokal mungkin sudah tidak tahu lagi. Ya kan?
1: Iya. Yeah.
3: Makanya itu yang masih punya apa namanya warisan-warisan dari nenek moyangnya ya sudah mungkin ajar kepada anaknya ya kan tetap berperilaku bertutur kata yang baik ya kan jangan cewek apa kalau begitu
1: saya itu
3: ya kan
1: kalau dulu tuh ketika orang tua berhasil mendidik anak perempuannya ketika ketemu orang lain itu kayak gini kayak semakin penasaran ki itu saking penasarannya kita yang wanita yang menjaga dirinya semakin kuat niatnya untuk menikahinya gitu.
3: Oh iya.
1: Melebihi. Nah,
3: itu kita saja sebagai laki-laki. Soalnya kalau ada cewek lewat kan. Cewek cuma hanya apa namanya senyum tapi menutup bibirnya baru ya agak apa ya kayak hormat kan
1: kita
3: tidak bisa kan itu ya daripada cewek hai cowok apa kabar
1: iya
3: kita sebagai laki-laki pun itu juga muda lah walaupun sekarang masih muda tapi belum tidak berbeda
1: menuju lansia gitu ah.
3: kita sekarang itu kepada perempuan seperti itu ya kan kita lebih sekarang itu daripada cewek belum apa-apa
1: ya
3: Iya. Coba kalau itu kalau ditegur sama cowok, cuma iya.